0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Luli Suhenti, menekankan pentingnya publik aplikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam

0: satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
2: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan

0: kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
1: Untuk itu, Rifkin Islami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus. Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
4: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
3: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
4: Selain di Tangerang Selatan, Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
5: Jadi warga RW12 Desa Cipedes, Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
4: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
6: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Jadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
4: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
7: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak ya.

0: mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
1: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat-saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemerintah pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
5: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan

batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33

terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle Polda Metro.

0: pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera airplay, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera headlamp. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ready Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita memasuki penyajian Kediri Menyapa, musik dan informasi sesi yang kedua, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, datang dari Nganjuk, yang mana Polres Nganjuk membekuk 3 pemuda diduga pengedar obat-obatan jenis pil double L dalam operasi Tumpas Semeru 2026. 3 terduga pelaku non-target operasi tersebut masing-masing berinisial DS 25 tahun dan TA berusia 34 tahun warga Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, serta DP 19 tahun warga Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Jadi ketiganya, petugas Satres Narkoba Polres Nganjuk menyita barang bukti berupa 2303 butir pil double L dan uang tunai sebesar Rp250.000 dan juga sepeda motor. Polisi menyebut DS ditangkap lebih dulu di wilayah Lengkong dengan kepemilikan 33 butir pil double L yang dibungkus plastik klip. Polisi juga menyita uang tunai sebesar Rp50.000, satu tas lempang dan satu telepon genggam. Penangkapan tersebut kemudian dikembangkan dan mengarah pada TA. Polisi berhasil meringkus TA di wilayah Lengkong. Dari tangan TA sendiri disita 2.180 butir pil double L yang dikemas dalam sejumlah plastik klip, kit dan satu botol plastik. Selain ribuan pil tersebut, polisi turut mengamankan 2 pak plastik klip, 2 kotak plastik bening, 1 telepon genggam Samsung A05 dan 1 sepeda motor Honda Supra X berwarna merah hitam. Pengungkapan berikutnya dilakukan di wilayah Pace. Polisi menangkap DP dan menyita 90 butir pil double L, uang tunai sebesar Rp200.000, 1 telepon genggam Vivo Y12 serta 1 sepeda motor Honda Beat. Menurutnya, ketiga terduga pelaku tersebut diamankan di Polres Nganjuk untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dengar ya, penyidik Satres Narkoba sendiri juga melakukan pengembangan terhadap pihak lain yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran pil double L tersebut. Surya menegaskan, pendengar ya, bahwa pengungkapan kasus peredaran obat terlarang tersebut menunjukkan keseriusan polisian dalam memutus mata rantai peredaran obat keras berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satreskrim Polresta Tuban melalui unit perlindungan perempuan dan anak mengungkapkan dugaan tindak pidana perzinahan yang terjadi di sebuah rumah kos di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Dalam perkara tersebut, seorang pria yang disebutkan bekerja di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Kabupaten Tuban diamankan bersama dengan seorang perempuan yang diketahui masih berstatus istri orang. Kasus tersebut benar-benar terungkap setelah suami sah perempuan tersebut berinisial Ika, warga Kabupaten Bojonegoro, melaporkan kepada polisi pada hari Rabu 19 Agustus 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ika mendapati istrinya berada di salah satu kamar kos di wilayah Kecamatan Tuban bersama dengan seorang laki-laki yang diduga merupakan pasangan selingkuhannya. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh unit PPA Satreskrim Polresta Tuban dengan melakukan penyelidikan. Dari hasil pengungkapan, polisi mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Keduanya yakni YIFN berusia 34 tahun perempuan asal Kabupaten Bojonegoro serta DAN berusia 42 tahun laki-laki asal Kota Mojokerto yang disebut bekerja di kantor BPN Tuban. Kasih Humas Polresta Tuban, Ibtu Muhammad Ihsan, membenarkan adanya pengungkapan perkara tersebut. Menurutnya kasus ditangani setelah polisi menerima laporan dari Ika dan kemudian melakukan penyelidikan melalui unit PPA Satreskrim Polresta Tuban. Atas perkara tersebut kedua terduga pelaku dijerat pasal 411 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana perzinahan. Ancaman pidana dalam pasal tersebut maksimal 1 tahun penjara. Polres Tuban memastikan proses hukum terhadap perkara tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Polisi juga mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses penanganan perkara berlangsung.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengarnya, kita bergeser ke informasi yang terakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mendorong puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG segera memenuhi standar sertifikat layak higien dan juga sanitasi atau SLHS sebagai bagian dari penguatan pengawasan layanan makanan bergizi gratis. Anggota Satgas MBG Tulungagung, Mami Hidayah, hari Senin mengatakan bahwasanya 129 SPPG yang telah beroperasi, baru 69 dapur yang telah memiliki sertifikat layak higien sanitasi, sedangkan 60 lainnya masih belum ya, ataupun belum mengantongi sertifikat tersebut. Dari 60 SPPG yang belum memiliki SLHS, banyak 30 dapur sedang memproses pengajuan melalui sistem online single submission, sedangkan 30 lainnya masih belum mengantongi SLHS meski telah beroperasi melayani program MBG. Mami menjelaskan, Dinkes Tulungagung berperan dalam melakukan inspeksi kesehatan lingkungan atau IKL sebagai bagian dari proses penerbitan SLHS. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi lantai, penggunaan material, food grade, fasilitas cuci tangan hingga jalur pengolahan dan juga distribusi makanan. Menurutnya sejumlah pengelola SPPG masih melengkapi persyaratan administrasi termasuk dokumen terkait instalasi pengolahan air limbah yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Dinkes sendiri mendorong pengelola segera menyelesaikan persyaratan tersebut karena penerbitan SLHS dapat dilakukan apabila seluruh dokumen dan standar teknis telah terpenuhi. Baik, pendengar informasi dari Tulungagung menutup perjumpaan kita dan menjanjikan Kediri menyapa. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali lagi pendengarnya, tempat waktu 8, kita bergeser dalam menjanjikan Kediri menyapa ya. Memberikan informasi putar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya, Arif Fonda. Kita memasuki penyajian Kediri Menyapa, ya, yang memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, mendengar, sebanyak 35.336 warga kota Kediri menerima bantuan pangan alokasi bulan Juli hingga September 2026, di mana bantuan tersebut yang disalurkan oleh Perumbulok Kantor Cabang Kediri berupa beras sebanyak 30 kg untuk setiap penerima bantuan pangan atau PBP. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Kediri Raya Harisun, ya, pada hari Selasa kemarin mengatakan bahwasanya total bantuan beras yang dialokasikan bagi masyarakat Kota Kediri mencapai 1.060.080 kg ataupun sekitar 1.060 ton. Penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan Bulog Kediri bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kediri, Dinas Sosial, serta Kodim 0809 Kediri. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima. Haris menegaskan, Bulog juga memastikan kualitas beras yang diterima masyarakat tetap terjaga apabila dalam proses penyaluran ditemukan beras dalam kondisi kemasan bocor ataupun jumlahnya tidak sesuai, masyarakat dapat melaporkannya kepada petugas. Menurut Harisun Menengalnya, langkah tersebut menjadikan bagian dari komitmen Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tidak sekedar menjadi kegiatan distribusi beras. Program tersebut merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat. Dia pun meyakini bantuan yang diterima masyarakat dapat memberikan manfaat nyata, terutama dalam membantu mengurangi sebagian pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana melantik 121 pejabat manajerial di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kediri hari Senin kemarin. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya mengisi kekosongan jabatan sekaligus mengoptimalkan kinerja perangkat daerah. Pelantikan berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri ya. Dari 121 pejabat yang dilantik, sebanyak 3 orang menduduki jabatan pimpinan tertinggi pertama, 47 pejabat administrator dan 71 pejabat pengawas. Mas Dito Sabanakra, Bupati Kediri Wenggadea, mengatakan pengisian jabatan tersebut dilakukan setelah sebelumnya terdapat 141 kursi jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Kediri. Dengan pelantikan kali ini, sebanyak 78 jabatan yang sebelumnya kosong sudah terisi, namun pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk mengisi 63 jabatan lainnya. Mas Dito menegaskan mendengarnya bahwa pengisian jabatan tidak semata-mata untuk memenuhi struktur organisasi. Pejabat yang dilantik dituntut mampu menjalankan tugas secara optimal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, proses penentuan pejabat telah melalui pertimbangan termasuk penilaian terhadap kinerja. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta untuk segera beradaptasi dengan lingkungan dan tugas barunya. Dia pun juga mengingatkan seluruh pejabat agar tetap menjaga profesionalitas dalam menjalankan tegas tugas maksud kami ya, pemerintahan. Menurut Mas Dito ya, pelantikan bukan berarti pejabat yang bersangkutan dapat merasa aman dengan posisi barunya. Untuk waktu yang lama, evaluasi terhadap kinerja tetap menjadi bagian dari proses penataan birokrasi.

suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan

dipersembahkan untuk Jamila Maida.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bergeser ke informasi yang terakhir pendengar, yang mana Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Timur mengadakan layanan ambulans gratis bagi mustahik di Kediri dan sekitarnya untuk membantu akses transportasi menuju fasilitas kesehatan. Menurut Ketua Basnas Jawa Timur Haji Muhammad Gofirin ya, mengatakan bahwasanya dengan adanya layanan tersebut, Basnas Jawa Timur tidak hanya menyediakan sarana transportasi pasien, tapi juga membuka akses layanan yang lebih dekat bagi masyarakat.

0: Memang berharap ambulans tersebut pun dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang kesulitan mendapatkan transportasi untuk berobat maupun menjalani terapi. Menurut Govirin, layanan ambulans tersebut merupakan bagian dari program Basnas Jawa Timur Sehat, ya, salah satu dari 9 program prioritas dalam konsep Nawaperadana. Saat ini layanan ambulans Basnas Jawa Timur tersedia di Kediri dan juga Surabaya. Di Surabaya, Basnas Jatim menyediakan 2 unit ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Layanan tersebut ditandai dengan penyerahan 1 unit ambulans kepada relawan kemanusiaan Imam Basori ataupun Cak Bas. Relawan asal Kediri tersebut pun sejak tahun 2020 secara mandiri membantu masyarakat mengantarkan pasien mustahik ke rumah sakit, rumah terapi, dan fasilitas kesehatan lainnya secara gratis. Selama menjalankan kegiatan tersebut, Cak Bas menggunakan kendaraan pribadi untuk membantu pasien yang membutuhkan. Kehadiran ambulans Basnas Jawa Timur kini memperkuat layanan kemanusiaan yang telah dijalankannya sekaligus membuka peluang menjangkau lebih banyak masyarakat. Cak Bas sendiri mendengar, ya, siap menyalani mustahik warga Kediri dan sekitarnya yang membutuhkan bantuan, terutamanya transportasi pasien sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan ambulans. Masyarakat pun yang membutuhkan layanan tersebut dapat menghubungi di 0852 3143 4443. Baik, mendengarnya informasi tersebut menutup perjumpaan kita dalam Menjan Kediri Menyapa. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saat lagi pendengarnya, tepat pukul 9, kita bergeser dalam Menjan Halo RRI yang akan memberikan informasi putar Kediri Raya tentunya, ya. Dan akan menyimak bersama-sama report on the spot yang mana disampaikan oleh rekan-rekan reporter nantinya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: kece lagi. Berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi.
2: Kece
1: mi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus sama dua pemain dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar yang Anda masih bersama saya Arfonda, kita masuk menyajikan Haro RRI ya, yang akan memberikan informasi putar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian Haro RRI dan mendengar semua bisa berinteraksi bersama saya di sini nantinya ya, melalui jalan on air yang 0354 310 11 08, ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, ataupun WhatsApp bisa, ataupun jalur pun bisa di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550, yang akan memberikan informasi seputar kejadian unik, traffic light ya, kemacetan dan sebagainya ya. Lalu ada komunitas pasar mungkin nantinya bisa menghubungi kami ya, atau melihat titik-titik keramaian ya, ada pergerakan, misalkan ada karnaval ya, dan juga son horek ya, yang di wilayah tertentu bisa diinformasikan ya, sehingga terjadi kemacetan. Jadi bisa menginformasikan kepada kami ya, titik-titik mana saja bisa mengambil jalur alternatif nantinya ya, untuk bisa dilewati bagi para pengendara tentunya. Sambil menunggu dengan semua ingin berinteraksi bersama saya akan memberikan informasi pertama seputar Kediri Raya. Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI Kota Kediri mulai menjaring bibit atlet trail running, yang mana untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porpro Jawa Timur pada tahun 2027. Pemetaan potensi atlet dilakukan dengan menguji kemampuan pelari, khususnya kelompok usia muda, salah satunya melalui ajang Klotok Trail Run 2026 di kawasan Gunung Klotok, Kota Kediri. Ketua LTI Kota Kediri, Yuli Aristinawati, ya, mengatakan kategori prestasi 23K menjadi salah satu fokus dalam proses penjaringan atlet, di mana kategori tersebut diperuntukkan bagi para peserta berusia 12 hingga 18 tahun, sehingga dapat menjadi dasar bagi LTI untuk mengidentifikasi pelari muda yang memiliki potensi prestasi. Menurut Juli sendiri, trail running sendiri sebagai olahraga prestasi masih tergolong baru di tingkat nasional, meski aktivitas lari lintas alam telah lama diminati sebagai hobi ya. Peminatannya pun sebagai cabang olahraga prestasi baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kota Kediri, menurut Yuli pendengarnya, termasuk daerah yang relatif cepat membentuk kepengurusan LTI. Kondisi tersebut menjadi modal untuk memperkuat pembinaan sekaligus memetakan pelari lokal yang berpotensi diarahkan ke jalur prestasi. Penjaringan dilakukan melalui 3 kategori, yakni Fun Trail 8K, Umum 23K, dan Prestasi 23K. Kategori Fun Training 8K ditujukan bagi masyarakat yang mana dan juga penghobi lari, sedangkan nomor 23K memberikan tantangan lebih berat karena membutuhkan daya tahan dan kemampuan beradaptasi dengan medan. Karakter lintasan Gunung Klotok turut menjadi bagian dari pengujian kemampuan pelari. Medan alam menuntut peserta tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga mampu mengatur stamina, mempertahankan konsentrasi, dan menyesuaikan diri dengan kondisi lintasan. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Kediri, Eko Agus Koko, menilai kompetisi dapat menjadi sarana untuk menemukan sekaligus mengukur kemampuan calon atlet. Dia pun berharap pembinaan trail running dapat menghasilkan atlet yang mampu bersaing di Porprov Jawa Timur 2027.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi selanjutnya pendengar, yang mana riuh anak-anak memenuhi Masjid Wakaf Jamsaren Kota Kediri ya Senin malam kemarin. Mereka berlarian dan merebut uang koin serta lembaran uang yang ditebarkan dari lantai atas masjid ya. Dalam tradisi sebar koin saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di tengah suasana tersebut, wajah-wajah ceria anak menjadi pemandangan yang paling mencolok. Sebagian tampak sibuk mencari koin di lantai, sementara yang lainnya menghitung uang yang berhasil mereka dapatkan. Bagi anak-anak di Jamsaren, tradisi tersebut bukan sekedar kegiatan tahunan. Sebar koin menjadi momen yang mereka tunggu karena menghadirkan pengalaman berbeda dalam merayakan Maulid Nabi. Tradisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Wakaf Jamsaren. Sebelumnya kegiatan diawali dengan khatmil Quran pada pagi hari, kemudian dilanjutkan pembacaan kitab Al-Barzanji dan salawat setelah sholat maghrib. Setelah sholat isya, barulah tradisi yang disebut telah diwariskan sejak tahun 1908 digelar. Takmir dan jamaah menebarkan uang dari lantai atas, sementara jamaah di bawah bersiap untuk menangkapnya. Penasihat kegiatan masjid, Haji Mahrus Mahali, mengatakan kemeriahan tersebut pun sengaja menjadi bagian dari pendekatan kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak. Menurutnya masjid perlu menghadirkan ruang yang mana membuat generasi muda merasa nyaman dan senang untuk datang. Dia menambahkan keberadaan masjid tidak sebatas menjadi tempat menjalankan ibadah, masjid juga dapat menjadi ruang pembinaan keagamaan sekaligus kehidupan sosial bermasyarakat.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1400

0: Dan halo RRI, ya mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya lagi mendengar ya, tepat pada pukul 10 kita bergeser dalam program Kudidi siang ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan tim merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Arif Fonda, pamit undur diri dari tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Selamat siang pendengar Pro Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Banyak asap di sana dari efek rumah kaca membuka jumpa kita di Kediri siang ini bareng sama Rifki Royan ya. Sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Banyak asap di sana seperti keadaan Indonesia saat ini ya pendengar, terutama di wilayah Pulau Kalimantan dan juga Sumatera, karena masih banyak asap di sana akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Sampai saat ini juga masih terus ditangani tentunya kasus kebakaran hutan dan lahan ini yang terjadi kurang lebih di 9 provinsi yang ada di Indonesia. Di antaranya ada di Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Tengah. Semoga juga segera tertangani ya akibat dari kebakaran hutan ini, tentunya bukan hanya dirasakan oleh manusia saja tapi juga oleh hewan, tumbuhan yang tempatnya terbakar, entah itu oleh ulah manusia ataupun juga hal-hal lainnya. Semoga segera tertangani dengan baik dan juga kehidupan di wilayah Kalimantan, Riau, Aceh, Jambi juga bisa kembali normal ya. Itu menjadi doa kita semua bagi saudara-saudara kita yang masih merasakan pekatnya asap di tengah kobaran atau juga kebakaran hutan dan lahan. Kabarkan nanti juga akan kami hadirkan beragam informasi dalam ruang publik edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam ruang publik edisi Sangsi. Hingga nanti pukul 11 bareng sama Rifki. Mendengar Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli meninjau penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di Jambi pada hari Selasa kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Menhut mengatakan dengan tegas bahwa penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan dilakukan tanpa pandang bulu. Dia menjelaskan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 42 kasus karhutla yang sedang berproses di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Gakum Kementerian Kehutanan. Nah, pendengar, dalam penindakan kasus tersebut, pemerintah akan berlaku adil, yaitu tidak membeda-bedakan berdasarkan besar kecilnya pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Raja juga mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana penindakan tidaknya dapat dilakukan melalui proses pidana. Namun untuk pelanggaran yang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan, sanksi administratif juga dapat diberikan sesuai dengan ketentuan. Semoga bisa berlaku seadil-adilnya ya, mendengar, hukum yang diterapkan oleh Kementerian Kehutanan, sehingga juga para pelaku bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga tentunya adil.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Bakhtiar mendorong aparat penegak hukum atau APH melakukan investigasi dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Pemerintah harus bertindak tegas dan sistematis dalam mengendalikan kasus karhutla yang terjadi saat ini, termasuk dengan memperkuat langkah pencegahan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Lebih lanjut lagi pendengar, karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino dan juga dampak dari perubahan iklim. Nah, karhutla juga memiliki dampak yang serius baik terhadap kesehatan masyarakat maupun terhadap kerusakan ekologis dalam jangka panjang. Dampak asap dari kebakaran juga dapat meluas hingga ke wilayah negara tetangga. Untuk diketahui pendengar, Polda Sumsel memperkuat penanganan karhutla melalui langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Hingga Agustus 2026 ini, Polda Sumsel dan jajaran Polres telah menangani 16 laporan polisi dengan luas areal terdampak sekitar 34,8 hektar serta menetapkan 20 orang sebagai tersangka yang seluruhnya sudah ditahan.
3: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas Bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
5: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat, dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
4: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
5: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
4: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
5: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
6: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
7: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Ya benar, dengan keadaan Indonesia seperti sekarang ini, semoga bumi kita tidak marah ya, seperti yang dikatakan Superman is dead tadi. Balik lagi, informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada atau UGM, Herlambang Wiratman, menilai pemblokiran rekening donasi aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok yang disiapkan untuk aksi demonstrasi 27 Agustus mendatang merupakan tindakan serius yang berpotensi melanggar hukum. Menurut Herlambang, kebebasan berpendapat memang dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Namun pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang sah dan juga memenuhi prinsip-prinsip pembatasan.

0: menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sekaligus juga demokrasi. Nah, pendengar, akses terhadap rekening dan dana warga pada akhirnya bisa menjadi instrumen untuk menekan aktivitas masyarakat apabila kewenangan tersebut digunakan secara sewenang-wenang. Bahkan juga permintaan maaf dari bank terkait belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Herlambang mendorong agar pertanggungjawaban hukum dan juga penjelasan terbuka mengenai pihak yang berada di balik keputusan atau tekanan yang menyebabkan rekening tersebut diblokir.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga

Usia 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-3008-93x0, SP Tuban Witra Adila 0896-1604-5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0, SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Sebenarnya demikianlah Kediri siang ini ya, edisi Ruang Publik Sangsi, tepat hari Rabu 26 Agustus 2026. Selanjutnya pukul 11 nanti kita akan dengarkan beragam informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Lalu kami akan kembali hadirkan informasi lainnya masih dalam Kediri siang ini.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Linz dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nygren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Ljubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wati Gerari terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Longstaff change to be in here. Chan Chan!

0: memasuki tristel laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya. Karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui. Tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.

membuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

United. Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Farid, Kipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sekolah profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bahkan punya kualitas yang sama hampir tetap di kita. Di mulai dari bawah penyisir ini, bertarung lah rame. Ya, tidak dongkrak antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga merata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

0: Iya.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Benar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, karena setelah azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

ya hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri dalam Kediri siang ini. Pendengar, masa yang akan mengikuti aksi di depan Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Kamis esok mulai menyiapkan berbagai atribut tuntutan di lokasi. Puluhan orang terlihat berkumpul di hari ini sembari membuat spanduk menggunakan kain berwarna putih dan juga cat semprot. Sejumlah masa tampak menuliskan tuntutan dan pesan aksi pada kain tersebut. Adapun bendera dan atribut yang terlihat diantaranya milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, ARIB, serta atribut bertuliskan No Viral No Justice. Di sekitar lokasi, sejumlah pengemudi ojek daring juga terlihat berkumpul dan memberikan dukungan kepada massa. Logistik juga berada di beberapa tempat, pendengar, diantaranya makanan dan air mineral juga mulai berkumpul di lokasi tersebut. Beberapa kendaraan pribadi terlihat datang dan penumpangnya turun membagikan makanan kepada massa. Selain itu juga sejumlah warga terlihat memberikan uang sebagai bentuk dukungan terhadap massa yang akan mengikuti aksi. Dalam aksi tersebut, massa antara lain berencana mendesak DPR RI segera mengesahkan undang-undang tentang perampasan aset.
2: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benar, kami informasikan berita kehilangan barang ya di kesempatan siang hari ini. Jadi telah kehilangan satu lembar surat berharga STNK kendaraan bermotor dengan nomor polisi S8363HI, mereknya Mitsubishi tahun 2011 berwarna kuning dengan nomor rangka MHMFE75P6BK008005 dengan nomor mesin 4D34TG20788 atas nama Afif Azami yang diketahui hilang pada tanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan hilang di Jalan Umum Damarwulan Kepung Kabupaten Kediri. Jika Anda menemukan STNK yang tadi sudah saya sebutkan, Anda bisa menghubungi kami di Pro 1 RRI Kediri atau juga bisa menghubungi Ibu Jariah Ariwati ya, di yang beralamat di Dusun Damarwulan RT 016 RW 004 Damarwulan Kepung Kabupaten Kediri. Demikianlah Kediri siang ini pendengar. Kita akan lanjutkan dengan program Sekolci, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari.

0: Warungnya Mae ini loh, sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RR.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Skoci Senandung Keroncong dan juga Campur Sari Rabu 26 Agustus 2026 bareng sama Rifki hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: dalam perjalanan. Bisa melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 081234600289 serta di 0857 2535 2550. Sudah ada penelpon pertama kita. Selamat siang Skoci.
1: Siang Skoci, Senandung Rocong dan Campursari.
0: Campursari dari daerah Kota Kediri bersama dengan Lek Dul.
1: Cuaca panas,
0: cuaca panas, emang belum ada turun hujan ya. Bener kan ya, belum ada turun hujan di kota.
1: Iya.
0: Oke, panas-panas sambil dengerin keroncong apa campur sari, Ledul?
1: Campur sari.
0: Campur sari, apa?
1: Lintang rembulan.
0: Lintang rembulan, dari siapa?
1: Dimas Tejo bisa, Dedi Kempot bisa.
0: Oke, lintang rembulan. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Kung Bani. Ada Pak Muroto, Pak Agus, yes. Pak Sukardi, Pak Tarji, ada ini anu, Mbak Hugeng ini mana suaranya, lama nggak muncul. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Kung Slamet ya, yang popo, yep. Ada Pak Mariono, ada Pak Jainal Abidin. Bunda Tifa, Bunda Eti, Bunda Rini juga, dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Skoci, Sabang sampai Merauke. Salamnya, salam sehat, sehat. Amin. Selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: gerombolan. Selanjutnya dari masih dari kawasan Kediri Kota. Halo, selamat siang Skoci.
1: Halo, selamat siang Skoci. Senandung
0: Kenapa belibet Pak Agus?
1: Ini masih itu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Ya, mudah-mudahan. Gimana Mas, keadaan sehat ya?
0: Sehat-sehat.
1: Sehat ya?
0: Iya.
1: Sehat Gus?
0: Iya, amin. Gimana Pak Agus siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas, ini cuaca sumuk Mas.
0: Sumuk selalu ya.
1: Panas, di... gak sumuk.
0: Belum ada air yang turun dari langit soalnya.
1: Belum ada hujan Mas.
0: Iya, betul sekali. Gimana Pak Agus, campur sari atau keroncong nih siang hari ini?
1: Iya, saya mau minta lagunya keroncong Mas.
0: Keroncong, zudule.
1: Mahameru Mas.
0: Mahameru, oke. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat terima kasih Lego ya.
0: Iya.
1: Dan terima dengan baik Lego. Mudah-mudahan Lego sehat semuanya, sekeluarga Lego sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ya, untuk Ibu Eci yang di Kalimantan, iya. Pak Janal Bidin juga. Mas Gilang, emang nggak muncul Mas Gilang di Kertosono, nggak muncul Mas Gilang, gimana ini?
0: Iya, semoga sehat ya.
1: Kemudian sehat ya Mas Gilang, selalu sehat.
0: Amin.
1: Mas Arif di Nganjuk.
0: Iya.
1: Pak Skarji di Pak Skarji di Migran Persa itu. Pak Margono. Pak Sugeng itu Pak Sugeng sama yang Bro Ngagung itu.
0: Iya.
1: Pak Slamet juga. Pak Sugianto. Pak Mungoto.
0: Iya.
1: Bobo Bani. Masyarakat yang di Nganjuk sudah ya, selamat untuk semua aja Mas.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat ya Mas.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi geser di line telepon. Sudah terputus rupanya. Ada Pak Mariono ya lewat chat WA. Skoci senandung keroncong dan campur sari dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan keroncong segenggam harapan. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, lalu Lekdul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Bersama Karif Kirwayan, selamat bertugas dan diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya rabbal alamin.

Kita tunggu sampai nanti menjelang pukul 13 ya. Kalau tidak sempat telepon, boleh lewat SMS, boleh lewat chat juga, atau melalui chat di RRI Digital juga bisa ya. Dan tentunya siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital kami, yang bisa Anda download langsung atau unduh ya melalui App Store ataupun Play Store, disesuaikan dengan gawai Anda masing-masing.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Kediri tentunya yang ikut mendengarkan Skoci di kesempatan hari Rabu 26 Agustus 2026. Skoci akan kembali hadir menemani Anda esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, nanti kita akan dengarkan beragam informasi dalam Lintas Kediri siang ini. Tepat

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
2: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026, bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, antisipasi terulangnya tragedi kerusuhan 30 Agustus 2025. Petugas gabungan di Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
3: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Renget Tera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertentangan pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KAWAM 1 RI. Harapannya, dalam peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
4: Tantangan utama ya, terkait perizinan yang kami rasakan, ya utama sebenarnya persyaratannya terlengkap semua. Cuma yang menjadi persoalan, yang menjadi hambatan adalah terkait kedisiplinan dari para panitia yang melaksana. Tentunya di dalam SOP dari kepolisian ya, sudah dilakukan rakor juga.
3: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalab Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
5: Tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal. Tahap akhirnya kan di izin keramaian yang dikeluarkan dari kepolisian sesuai dengan OKP. Tegaskan aja memberikan rekomendasi untuk dasar rekomendasi walaupun sudah dikeluarkan itu disetujui jenderamanya atau tidak dikeluarkan atau tidak ini memang kewenangan
3: sendiri. Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
2: Informasi berikutnya pendengar, lantik 121 ASN, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Kembali laporan dari Ayu Citra.
3: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana alias Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Menanggapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Mas Dito mengatakan agar seluruh pejabat yang dilantik tidak merasa aman dengan posisi barunya pada saat ini. Sebab jika target manajemen talenta ASN tidak tercapai, maka bukan tidak mungkin dalam 6 bulan mendatang akan ada lagi gerbong mutasi.
6: 150 kekosongan jabatan kita isi, dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Ini akan segera kita tuntaskan, dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangan kinerja. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman Dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri hari ini saya rasa cukup harmonis.
3: Sementara itu, seorang pejabat Pemkab Kediri yang ikut dilantik, Waldan Mahbubi, mengaku siap untuk terus melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada dan sekaligus berupaya keras untuk memenuhi target dengan baik.
7: Dan setelah dilantiknya, kita berusaha menjaga amanah yang disematkan kepada kami dari Mas Bub. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah apa yang menjadi amanah, yang menjadi tanggung jawab lebih besar lagi kepada saya khususnya. Dan yang pasti meneruskan yang sudah ada dan membuat yang lebih baik lagi yang dari sebelum-sebelumnya sih. Tapi ya kita sambil belajar, cuma jangan sampai target-target tidak terpenuhi.
3: Diketahui dalam pelantikan tersebut, rincian pejabat yang dimutasi meliputi 3 pejabat pimpinan tinggi pertama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas. Sebelumnya, Pemkab Kediri mencatat ada 41 kursi jabatan yang kosong, namun dengan pelantikan ini maka 78 jabatan tak terisi dan tersisa 63 jabatan yang akan segera dituntaskan. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, turnamen bulu tangkis PGIS Jombang pererat persaudaraan antar gereja. Laporan oleh San Cantianov.
8: Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Setempat atau PGIS Kabupaten Jombang kembali sukses menggelar ajang turnamen olahraga bulu tangkis antar gereja sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-81. Antusiasme umat yang hadir dari berbagai denominasi gereja terlihat sangat tinggi sejak awal pembukaan turnamen yang diselenggarakan di lokasi pertandingan. Ketua PGIS Kabupaten Jombang, Pendeta Lukas, menjelaskan bahwa latar belakang pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja rutin tahunan Pengurus Aras Nasional tingkat Kabupaten. Ia juga menambahkan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan turnamen ini adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar gereja satu dengan yang lain, khususnya para anggota PGIS.
9: Latar belakangnya memang kita sebagai organisasi PGIS Aras Nasional khusus Kabupaten Jombang, maka kami dari pengurus ya, program yang sudah kami rancang setiap tahun, dan salah satunya program kegiatan HUT RI itu dijadikan lomba bulu tangkis. Tujuannya untuk pertama mempererat hubungan gereja satu dengan yang lain, khusus anggota PGIS. Ya, itu tujuan utama.
8: Menanggapi kegiatan tersebut, Pendeta GKJW Kertorejo, Pendeta Dwi Bagus, memberikan apresiasi yang sangat tinggi dan menyambut baik turnamen olahraga lintas gereja ini. Menurutnya, ajang ini juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk menjaring dan melihat bakat-bakat terpendam dari masing-masing gereja yang selama ini mungkin belum terekspos.
10: Ya, sangat baik sebenarnya karena mempererat persaudaraan juga, tetapi juga melihat ada bakat-bakat dari masing-masing gereja, mungkin yang malu-malu terus kemudian bisa dibawa juga, karena pesertanya mulai dari anak-anak sampai yang senior. Di situ kan jadi bibit-bibit bisa muncul, begitu mungkin malu atau bagaimana begitu, terus akhirnya bisa terekspos di sini gitu.
8: Kedepan, pengurus PGIS Jombang berencana memperluas kategori perlombaan, tidak hanya terbatas pada ganda putra dan ganda putri, tetapi juga membuka kategori ganda campuran guna mendongkrak partisipasi. Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun ini, turnamen bulu tangkis PGIS Jombang terbukti menjadi pilar penting dalam merajut kerukunan, persaudaraan, dan sportivitas lintas iman dan denominasi. Cantanov melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, libur panjang tingkat kunjungan wisatawan di wisata Ubalan menurun. Laporan oleh Ayu Citra.
3: Tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Ubalan, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, menurun selama bulan Agustus tahun 2026. Hal itu disampaikan oleh Asmanu, selaku koordinator pengelola wisata Ubalan Kediri pada hari ini. Asmanu menjelaskan bahwa penurunan jumlah kunjungan tersebut dikarenakan biaya momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan. Insert Asmanu. Sementara itu, Royan, seorang pengunjung di kawasan wisata Ubalan Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa ia sangat senang bisa berkunjung di lokasi wisata ini. Apalagi tengah libur panjang seperti sekarang, yang memang momentum sangat ideal untuk melepas penat dan juga berlibur bersama keluarga.
11: Suasananya sih mbak, saya senang banget bisa kesini, apalagi kan kita ada di liburan ya, liburan Maulid Nabi berkenan, dan itu juga biar nge-refresh pikiran ya, di tengah-tengah kesibukan bekerja dan lain sebagainya. Dan suasananya di sini benar-benar nyaman, enak, tenang, kita bisa menikmati alam, ada kolam renangnya juga.
3: Lebih lanjut, kami berharap kepada pemerintah setempat agar terus meningkatkan perhatiannya terhadap kawasan wisata sehingga akan mampu menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan angka kunjungan masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, "Pak, Pak, istrinya sakit gigi ya?"
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Pak, tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Thumbs up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ya rendang request dangdut sedap gurih Wenapol di kesempatan Rabu 26 Agustus 2026, masih bareng sama Rifki. Anda bisa bergabung di siang hari ini melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui pesan WA kami di 0812346 289, serta di 085.

0: Ini selamat siang rendang. Halo.
1: Iya. Halo rendang request yang good. Sedap, gurih, enak, pol.
0: Enak apa? Ini Bunda Sita.
1: Ya betul.
0: Oke, Bunda Sita, siang hari ini gimana? Sehat ya?
1: Ya sehat mas, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah sehat selalu kabarnya. Siang hari ini mau dengar lagu apa Bunda Sita?
1: Lagunya dari Mansur.
0: Mansur S, judulnya?
1: Kertas dan api.
0: Kertas dan api, berbahaya ya mainnya api. Siap. Mau
1: salam
0: kirim
1: dulu
0: salam
1: ya mas.
0: Iya silahkan.
1: Salamnya buat Pak Nurata.
0: Hah?
1: Pak Tarbi, Pak iya. Setioko, yang Purbo, yang Rahmat, Pak Slamet, Pak Tarbi sekalian. Hmm? Pak siapa itu Bobo Bani,
0: iya.
1: Pak Mariono, Pak Karyoto.
0: Oke.
1: Terus ada lagi Mawawanda, Ibu Rini, Bu Citi Asia,
0: iya.
1: Putri sekalian. Terus Mbak Nini Aryani. Dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Mas Rizky, terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat untuk
0: keluarga. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mansur S, kertas dan api. Selanjutnya, selamat siang rendang.
2: Request dangdut, enak, gurih, wal.
0: Wal.
2: Wal panas, pol.
0: Pol panas, pol. Dari siapa ini?
2: Dari Mas Sopret Tulungagung.
0: Mas Sopret Tulungagung. Tulungagung juga panas ya, kira.
2: Membara.
0: Membara, kirain di Kediri doang.
2: Untung enggak deket hutan.
0: Duh, kebakar ya.
2: Iya, gua mau kebakar gara-gara enggak sambekan megap-megap.
0: Itu yang dirasain di Kalimantan dan Sumatera.
2: Iya. Kita beruntung toh. Tidak dekat hutan.
0: Bersyukur ya.
2: Bersyukur kali.
0: Semoga cepat padam ya karhutlahnya. Kasihan, kasihan.
2: Lagunya apa, Mas? Oh, enak, Mas.
0: Dangdut.
2: Dangdut ya, yang pasti dangdut ini ya.
0: Nah, iya.
2: Landus setengah diji ini boleh, Mas?
0: Apa?
2: Kalau dangdut, dangdut koplo kan ada.
0: Heeh.
2: Tapi ini diji boleh enggak?
0: DJ, DJ.
2: Oh.
0: Piye, piye? Coba judulnya apa?
2: Judulnya Tahlilan Nyari Makan.
0: Hah? Tahlilan?
2: Tahlilan Nyari Makan.
0: Tahlilan Nyari Makan.
2: Oke.
0: Piye iku?
2: Ya ya kiri ketek aja Tahlilan Nyari Makan nanti keluar.
0: Keluar di mana?
2: Ya keluar kan kelihatan itu.
0: Tahlilan Cari Makan.
2: Nyari makan.
0: Oke, sambil dicari mau salam-salam.
2: Salamnya ya ngikut itu mau. Siapa kui mau kini mas?
0: Ibu Sita.
2: Iya betul.
0: Lah iya betul. Ya sih.
2: Ya wes salamnya semua lagunya itu ya Tahlilan Nyari Makan ya. Ada nggak?
0: Gak ada. Ini AI ya. AI ini.
2: Oh, betul, boleh enggak?
0: Belum boleh, AI.
2: Oh, belum boleh. Oke. Kalau begitu lubang semut aja lah.
0: Lubang semut.
2: Kalau enggak salah itu Wirnawan. Itu kan lagunya keroyokan itu yang nyanyi. Ada 4 orang.
0: Keroyok.
2: Lubang semut judulnya.
0: Judulnya lubang semut.
2: Betul. Enggak ya.
0: Oke.
2: Oke. Salamnya semuanya ya.
0: Iya.
2: Ya, ada toh?
0: Ada.
2: Ada, betul. Terima kasih.
0: Iya.
2: Mas Riki, waktunya tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Agung minta lagu koplo Madiun Ngawi versi Arlida Putri featuring Brodin. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Ayo gabungan yuk.

ataupun juga bisa SMS dan juga WA ya di nomor 081234600289 serta di 085725352550. Bisa chat juga melalui RRI Digital kami ya, yang tentunya bisa Anda dengarkan siarannya juga di RRI Digital. Mau request lagi juga bisa, yang penting download dulu di App Store ataupun juga Play Store ya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pilihan Anda. Oke, kita terima lagi telepon yang masuk siang hari ini. Halo, selamat siang rendang. Halo, Pak Agus.

0: 0354 310 11 08, juga melalui SMS atau pesan WhatsApp di 081234600289 serta di 0857253525550. Oke, kita coba terhubung lagi bareng Pak Gus. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas.
0: Selamat sore, Pak Gus. Gimana, Pak Agus? Masih panas?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas. Ini agak-agak mendung nih kota Kediri.
0: Alhamdulillah, agak-agak mendung ya. Oke, mau dengar lagu apa, Pak Agus?
1: Aku mau mendengar lagunya Haji Haji Umar Rama. Masih ada?
0: Masih banyak.
1: Kali ini aku mau minta lagunya Yatim Piatu, Mas.
0: Yatim Piatu. Ya,
1: cuma drama.
0: Yatim. Oke, Yatim Piatu. Siap.
1: Ya, salamnya untuk Lidul yang di Kediri Kota, Pak Subianto juga. Bobo Bani, Pak Munoto. Heeh. Yang berbuat di Tulungagung, Pak Mariono. Pak Slamet, Pak Sugeng. Ya, salamnya untuk semuanya. Salamnya salam sehat.
0: Sehat
1: salam
0: selalu.
1: Barokah, Mas.
0: Barokallah.
1: Makasih, Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Mas. Mudah-mudahan sehat-sehat, Mas ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

pesan WA ya, ada dari Pak Zainal Abidin. Selamat siang Mas Rizky. Mas, saya minta diputarkan lagu Lapar. Belum makan siang Pak ya. Lapar dari Nur Halimah. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko, lalu juga Bopo Bani, Eyang Purbo, Pak Mariono, Mbah Ugeng, Pak Slamet, Pak Ucok, Bu Eti, Bunda Sita, Mama Wanda, Lekdul, Mas Putra Tutu ya. Buat Mas Rifki, Mbak Esa, Mbak Iva, semoga sehat selalu. Makasih. Oke, kirim salam buat Mbak Iva sama Mbak Esa juga. Lapar Nur Halimah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Lagi 11 menit yang menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di buka di line telepon. Ada Bobo Bani, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Rendang, berkui candut, sedap, gurih, enak.
0: Oh, mantap. Bobo Bani langsung aja. Request ya, lagunya.
1: Kami minta lagu aja. Salamnya udah mepet nih.
0: Iya.
1: Salamnya untuk bapak semua, ibu semuanya, salam sehat. Ya. Lagunya
0: apa?
1: Duh, dah manut aja, man.
0: Manut aja. Oke lah kalau begitu.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waktunya, Mas Rizky.
0: Iya, sama-sama, Bapak Bani.
1: Sebetulnya ada keperanan, Jani.
0: Apa tuh?
1: Keperanan dari Cinta Arsita.
0: Keperanan Cinta Arsita.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan beri kesehatan beri sekeluarga.
0: Amin. Oke. Okay. Oke. Okay.

Iria Rendang edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Rendang akan hadir lagi menyapa Anda esok hari. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah gabungan di siang hari ini. Ada Bu Sita, Mas Obet, Pak Mariono, Pak Agus, Pak Zainal Abidin, juga Bopo Bani, dan semua pendengar Prosat RRI dimanapun Anda berada. Sore nanti dalam Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, saya Rifki Royan juga sekaligus izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
3: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
2: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
3: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
2: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
2: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
3: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, kita beralih ke sore hari ini bersama saya Lia Aulia, menemani Anda di sore edisi Rabu ya, 26 Agustus 2026, di Beranda Asta Cita. Sore hari ini kita akan membahas tentang temanya Indonesia Cerdas ya, dan topiknya kita menyoroti tentang Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat nasional, yang tak sekedar menguji hafalan siswa tentang materi kebangsaan ya. Jadi LCC 4 Pilar MPR RI ini menjadi salah satu ini ya, salah satu kompetisi yang ditunggu-tunggu begitu ya, dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis, bernalar, berinovasi, hingga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ada total 38 sekolah tingkat SMA, SMK atau sederajat dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada yang tidak diwakili ya, semuanya terwakili. 38 provinsi mengikuti babak penyisian Grand Final LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat nasional, dan babak penyisian digelar di Gedung Nusantara 4 Kompleks Parlemen Jakarta pada Senin kemarin ya, 24 Agustus 2026 ya. Kita akan bahas topik tersebut mengenai gelaran LCC 4 Pilar MPR RI 2026 dan tentunya peran dari LCC ini yang memberikan ruang generasi muda untuk ambil peran kehidupan berbangsa. Di kebersamaan kita Indonesia Cerdas hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya, kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Baik, pendengar LCC 4 Pilar MPR RI atau Lembaga Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI yang mana ini digelar ya sebagai melatih kemampuan berpikir kritis, bernalar, berinovasi hingga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Babak penyisihan yang dilakukan ya Grand Final LC 4 Pilar MPR RI pada Senin lalu yang diikuti 38 sekolah tingkat SMA SMK atau sederajat ya. Ini menghadirkan dewan juri yakni dosen ilmu hukum Universitas Trisakti Nino Wijiningsih, lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Pancasila Rika Anggraini, serta dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Rienda Dirka Reza. Kota Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengapresiasi pelaksanaan hari pertama babak penyisian yang berlangsung dengan baik dan lancar. Menurutnya seluruh peserta dari berbagai daerah ini menunjukkan semangat dan antusiasme yang sama dalam mengikuti kompetisi ya. Abraham menegaskan substansi utama dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI bukan sekedar menguji hafalan saja ya, melainkan membangun kemampuan siswa untuk berpikir, menalar, dan menemukan solusi atas persoalan yang diberikan. Yang mana menurutnya hal tersebut terlihat dari materi soal yang menggunakan pendekatan studi kasus. Peserta tidak cukup hanya mengetahui jawaban, tapi harus memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan pilihan yang tepat berdasarkan hukum dan nilai-nilai kebangsaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Abraham terkait esensi utama dari kompetisi ini ya. Tidak hanya menghafal, tapi mereka memang benar-benar dilatih untuk memecahkan masalah, ya, menjawab studi kasus, berpikir, dan berinovasi. Soal berbasis studi kasus memberikan tantangan tersendiri bagi para peserta ya, karena membutuhkan ketelitian dan kemampuan menganalisis. Peserta yang terburu-buru menjawab nantinya justru dapat melakukan kesalahan meskipun memiliki kemampuan menghafal materi dengan baik. Ia menilai tantangan ini menjadi daya tarik tersendiri yang membuat kompetisi semakin berkualitas. Menurut Abraham, metode tersebut menjadi salah satu cara efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Melalui kompetisi, para siswa didorong untuk membaca, memahami aturan, menganalisis persoalan sekaligus menghubungkannya dengan nilai-nilai kebangsaan. Ia menilai proses tersebut membuat pemahaman peserta terhadap 4 pilar MPR RI ini semakin bisa mendorong mereka ya untuk dalam aspek tertentu ini penguasaan para peserta terhadap materi kebangsaan dapat melampaui sebagian orang dewasa karena para peserta terbiasa mempelajari dan mendalami persoalan melalui proses kompetisi. Abraham juga menekankan bahwa tantangan pendidikan Pancasila saat ini bukan lagi sekedar memperkenalkan Pancasila ini kepada generasi muda, tapi memastikan nilai-nilainya ini benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana menurutnya nilai toleransi, keadilan sosial, penghormatan terhadap perbedaan dan kehidupan bersama masih perlu terus diperkuat. Ya, pentingnya penguatan pendidikan nilai Pancasila secara berkelanjutan sejak usia dini hingga perguruan tinggi, sikap saling hidup bersama, menghargai perbedaan, disiplin, taat aturan, dan bertanggung jawab atas kebudayaan sosial perlu ditanamkan serta dibiasakan sejak kecil. Badan Sosialisasi MPR RI berkomitmen melipat gandakan partisipasi sekolah dalam LCC 4 Pilar di masa mendatang. Capaian tahun ini sendiri sudah menembus sekitar 4.000 sekolah atau separuh dari total 8.000 sekolah yang menjadi target program ini.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, kita masih membahas tentang LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI, yang mana ini memberikan ruang generasi muda untuk ambil peran kehidupan berbangsa ya. Dari anggota MPR RI fraksi Partai Demokrat Nurwayah yang menilai LCC ini dari menjadi wadah penting ya untuk generasi muda memperdalam pemahaman sekaligus menghayati nilai-nilai kebangsaan. Karena itu yang mendorong agar kegiatan tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang semakin luas ya. Untuk tahun ini masih mencakup 400 sekolah yang sudah di apa ini ya diajak, masih baru setengahnya yang ada, total 8.000 sekolah yang tersebar di Indonesia begitu ya. Menurutnya para peserta LCC 4 Pilar MPR RI berada pada fase penting dalam proses menemukan jati diri. Kehadiran Lomba Cerdas Cermat nilai memberikan ruang bagi generasi muda untuk merasa dilibatkan dan menjadi bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saat ini kegiatan seperti ini membuat mereka ikut terpanggil ya, dan dianggap sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang kedepannya akan menjadi orang-orang penting. Generasi-generasi mereka lah nanti yang juga akan ini ya, akan meneruskan bangsa ini ya. Ada anggota Badan Sosialisasi

Bahkan lebih dari itu, ajang ini menjadi sarana untuk menguji, memperluas sekaligus mengembangkan wawasan kebangsaan generasi muda. Meski mengapresiasi pelaksanaan LCC 4 pilar MPR RI, politisi daerah pemilihan DKI Jakarta 3 tersebut menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi ya untuk penyelenggaraan kedepannya ya, terutama terkait mekanisme penilaian oleh Dewan Juri. Nurwaya menyoroti mekanisme ketika waktu menjawab telah berakhir, tapi peserta masih diberikan kesempatan untuk melengkapi jawaban. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu diperjelas agar proses penilaian berlangsung secara objektif, konsisten, dan adil bagi seluruh peserta. Evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan LCC 4 pilar MPR RI berikutnya, yang mana ia juga mendorong agar kesempatan mengikuti kompetisi dibuka seluas-luasnya bagi sekolah di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta, yang mana menurutnya waktu pendaftaran perlu diperpanjang juga agar semakin banyak sekolah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mengirimkan siswa terbaiknya dalam kompetisi tersebut. Menang atau kalah dalam kompetisi ini bukan satu-satunya ukuran keberhasilan ya dalam LCC 4 pilar MPR RI. Para peserta yang berhasil lolos hingga tingkat nasional merupakan siswa-siswa pilihan yang telah menunjukkan kemampuannya, keberaniannya, dan wawasan yang patut untuk diapresiasi. Babak penyisihan grand final LCC 4 pilar MPR RI berlangsung kompetitif dan penuh semangat. Para peserta menunjukkan keseriusan untuk menjadi juara sekaligus membawa nama baik daerah mereka masing-masing, sekolah, dan bahkan keluarganya. Babak penyisihan tersebut diikuti 18 sekolah yang mewakili provinsi masing-masing. Para peserta ini dibagi ke dalam 6 sesi lomba, yakni babak penyisihan 7 hingga babak penyisihan 12. Pemenang dari masing-masing sesi selanjutnya akan melaju ke babak semifinal selanjutnya ya.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrets, Majangkrets, Lamongkrets, dan Brantaskrets. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrets, sampai Taman Sapi Twin.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa.
3: Dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Baik, peringkat Prosot RRI Kediri, kita akan segera ikuti info prima bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
1: Pelaku yang berhasil diamankan ada 7, yaitu inisial AM, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2 atau motor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan tol sebanyak 1 buah.
0: Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain, transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumenep menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
2: Program Eco Learning School 2026 di Sumenep mengajak siswa mengenal pertanian ramah lingkungan melalui praktik hidroponik, bahkan instalasi hidroponik yang dibuat memanfaatkan galon air mineral bekas. Rukaya Zain melaporkan.
3: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktek kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di Kebun Selada Taruna Tani Hidrofarm Desa Talang Sumenep. Praktek hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan dan persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktek, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
4: Di sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur karena nitrogen. Kelanjuran sudah tidak masuk, sudah harus di RO. Pokan,
5: yang kaki merah itu ada saya.
4: Itu bisa menurunkan pH.
3: Jangan. Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima 1 paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan Celia.
6: Terima kasih Ririn. Pendengar, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Pemkot dan Bea Cukai menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus diperkuat untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan 43,24 juta batang rokok ilegal hari ini. Pemusnahan simbolis dilakukan dengan pembakaran di halaman Balai Kota Surabaya. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PT Pria Kabupaten Mojokerto. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar sekitar 36,03 miliar rupiah. Potensi tersebut terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, PPN hasil tembakau 6,36 miliar rupiah, dan pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Forkopimda. Ia meminta pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat di lapangan.
8: Mengambil lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat terbakar dan ada periksa diri. Inilah yang membuat saya khawatir betul. Kalau mereka sudah berani mengkonsumsi atau menggunakan rokok ini, maka akan bagaimana yang saya jadikan mereka kesehatan.
7: Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B. Sidoarjo, Rudi Heri Kurniawan mengatakan barang bukti tersebut berasal dari penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur 1 dan KPPBC TMP B. Sidoarjo.
9: Barang cukai yang ditindak kali ini yang kita musnahkan berasal dari hasil penindakan dua satker, yaitu Kanwil dari 1 selaku satker sebanyak 26,2 juta batang, kemudian dari kantor BPKD Sidoarjo sebesar 17,035 juta batang. Lalu sekalian, rokok yang kita saksikan tadi, yang di dalam truk sempat kita buka adalah hampir seluruhnya tanpa kita cukai atau polos.
7: Penindakan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara maupun daerah. Ermina Jain melaporkan.
6: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal di Jawa Timur. Cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi jaminan sosial. Berikut laporan Anik Hasanah.
10: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
11: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
10: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
12: Untuk pekerja tempat itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD, atau yang kedua kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
10: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari RS Eka Chandra ini setelah dilakukan penelusuran langsung di lokasi. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah Dinkes bersama pihak rumah sakit melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak dalam hearing yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya siang ini mengatakan terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar kesimpulan tersebut. Salah satunya adalah jarum suntik di lokasi yang telah dilakukan recapping atau penutupan kembali.
14: Itu kemarin kita dengar ya, setelah kita dengar, saya koordinasi dengan Dr. Dias, kita ketemu, lalu sampai ke kita ke lokasi. Ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, kita cari informasi. Ya. Informasi yang kita dapatkan, yang pertama, limbah medis itu bukan miliknya rumah sakit itu. Ini apa buktinya? Jadi maaf, ini saya dapat dari TKP tadi malam, saya punya videonya. Saya ambil, saya videokan. Nah, ini ya, semuanya recapping ya.
15: Tancap
14: dan ini ditutup kembali. Nah, kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping.
13: Menurutnya, Rumah Sakit Eka Chandra Rini tidak menerapkan praktik recapping karena berisiko menyebabkan petugas maupun masyarakat tertusuk jarum. Jarum yang telah digunakan seharusnya langsung dibuang ke safety box tanpa ditutup kembali. Temuan lainnya yakni berkaitan dengan merek jarum suntik. Limbah yang ditemukan menggunakan merek OneMed, sementara Rumah Sakit Eka Chandra Rini menggunakan merek Nipro. Selain itu ditemukan juga vial obat KB yang menurut Dr. Billy tidak digunakan di rumah sakit tersebut. Karena itu Dr. Billy meminta pihak terkait mencari siapa yang membuang limbah medis tersebut ke tempat umum. Ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi agar temuan tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Agustin Irniani melaporkan.
6: Mendengar informasi selanjutnya, ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan ini meresahkan warga karena lokasi masih digunakan untuk aktivitas masyarakat. M. Januar Fahmi melaporkan.
16: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah berupa jarum suntik, botol obat, dan kapas itu sebagian masih terdapat bercak darah. Temuan tersebut diketahui Bagong, 65 tahun, warga Wedoro, Kecamatan Waru saat hendak memancing. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar berisi limbah medis di saluran air tersebut. Atas hal itu, dia melaporkan kepada pihak terkait untuk segera ditelusuri asal-usul limbah medis tersebut agar tidak membahayakan lingkungan, terutama digunakan untuk alat bermain anak-anak kecil di area tersebut.
17: Ini kan takutnya kan diambil anak-anak orang, dijual, itu kan sisa-sisa penyakit juga dari rumah sakit kan. Takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual. Kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
18: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
17: Ya, kurang lebih 10.
18: 10 kantong plastik, Pak?
17: Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 itu. Barang jualan itu barang mau diambil, dibersihin, dijual lah. Kita punya cuma itu. Neng orang iseng kayak jualan mainan anak-anak gitu kan. Aku tahu kan ada-ada ya, ada yang jualan gini kan.
16: Bagong menilai temuan itu meresahkan karena lokasi masih digunakan warga untuk memancing dan anak-anak bermain. Ia juga khawatir limbah tersebut diambil atau digunakan kembali. DLHK dan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan menelusuri asal-usul limbah tersebut untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah pembuangan limbah medis kembali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Pendengar, PT PAL Indonesia dinilai mampu melakukan pemeliharaan KRI Gajah Mada termasuk pada sistem mesin dan elektronik Kemampuan ini menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
19: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Pardono Suwiknyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk Giuseppe Garibaldi.
20: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Pardono Suwiknyo, potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Pardono Suwiknyo, Rabu siang, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek, terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
21: Kalau hanya pemeliharaan bisa.
20: Oke.
21: Pemeliharaan bisa ya, baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya, itu bisa. Ya.
19: Okay. Pardono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Oni Arianto melaporkan.
6: Pendengar, kolaborasi lintas agama pesantren Muhammadiyah dan Pemkab Jombang memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu untuk mendukung berbagi event berskala besar. Berikut laporan Cantia.
22: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, pondok pesantren Baulul Ulum Tapak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM, atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baulul Ulum Tapak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
23: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dengan beberapa teman-teman lintas agama. Dan saya ucapkan terima kasih, adanya posko ini sangat meringankan beban atau tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Bapak Bupati yang sejak dari awal sejak awal membantu dan membackup semua tugas-tugas pengerjaan.
22: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
24: Yang biasa kami masukin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event
0: maupun nasional warga masyarakat yang ada di Kembang akan bisa berobat secara gratis.
22: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai persyaratan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
6: Pendengar, memeriahkan HUT ke-81 RI DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih sekaligus mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya tumpengan. Berikut laporan Faiz Putra.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih yang digelar secara meriah dan diikuti oleh seluruh bidang kerja di RRI Surabaya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Acara tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya, lengkap dengan pernak-pernik kemerdekaan yang ditata rapi ke setiap tumpeng mini yang telah disediakan oleh panitia. Setidaknya ada 6 bidang yang mengikuti, yakni bidang tata usaha, pemberitaan, layanan pengembangan usaha, konten media baru, teknik media baru, dan siswa magang. Koordinator Bidang Pendidikan DWP RRI Surabaya, Purbandari, mengatakan persiapan yang telah dilakukan oleh panitia yakni sejak 2 minggu sebelum acara. Uniknya, panitia memberikan uang belanja sebesar Rp50.000 per kelompok untuk dibelanjakan berbagai pernak-pernik kemerdekaan guna mempercantik kreasi tumpeng.
4: Untuk persiapannya, 2 minggu yang lalu kita sudah puter ke masing-masing bidang di Kedinasan RRI Surabaya untuk memberikan satu arahan-arahan apa kriterianya, kemudian apa yang perlu dipahami termasuk mini tumpeng itu seperti apa, yang di mana tadi ada beberapa item yang disiapkan oleh panitia, antara lain adalah nasi merah putihnya untuk tumpengnya, kemudian hot plate-nya sama apa tataan untuk mini tumpengnya, piringnya, piring hiasnya sudah kita siapkan. Kemudian masing-masing peserta diberi uang belanja Rp50.000 itu untuk pernik-pernik yang nanti akan dihiaskan di dalam kelengkapan sajian tumpeng itu.
1: Melalui acara tersebut, harapannya mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kuyup rukun antar angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya di momen kemerdekaan kali ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud pelestarian budaya tumpengan asli Jawa kepada pegawai RRI khususnya generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
6: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan.
5: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan semarak sedekah laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayu, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
24: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan juga bagian dari rasa sudah kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan hiburan atau segala ini, kita meminta doa dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Selamat semua dan senantiasa tetap berjaya di hasil laut.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
25: Tradisi turun temurun. Saya belum lahir ya, sampai lahir. Jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan yaitu sedekah laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
5: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
2: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan juga pemirsa, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
3: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
7: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Baya, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain. Tadi kita ingatkan alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun Kota sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib, nah itu ya yang kita tertibkan.
3: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
8: Esensinya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terhadap STNK pajak. Nah, tapi itu tetap kami lepas untuk membayar di tempat lain apa gimana gitu.
3: Basuki menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Ulfa Larasati melaporkan.
9: Gerebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan jaler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kuno Taman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat sekota Madiun. Sebelum rombongan kirap tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirap bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
10: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga, karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
9: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
11: Baik, terima kasih Mada. UNEDS KUJ Karir Expo 2026 menjadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Gia Deborah melaporkan.
12: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNEDS KUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjumnatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
13: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo ya. Tapi alhamdulillah ini juga bangsaan kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember.
12: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI mengatakan UNEDS KUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
14: Jadi kiat ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore.
12: Salah seorang pencari kerja, Norvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
15: Harapan saya untuk datang ke KUJ ini, di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang mungkin sudah terverifikasi.
12: Di sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusum mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja.
15: Soalnya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan pay letter, bank pay letter, seperti pay letter. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana.
12: Melalui UNEDS KUJ Karir Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
11: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
26: Terima kasih Haryo. Budaya sekolah aman dan nyaman terus diperkuat di Kota Batu untuk memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Rizky Darmawan melaporkan.
16: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
17: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi maupun bentuk perlakuan lainnya yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
16: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
26: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
2: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, pendengar Anda kembali bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita sore hari ini ya. Menemani Anda menuntaskan aktivitas Anda ya di hari Rabu ya. Ini waktunya jam pulang dari aktivitas ya di luar sana di kawasan PB Sudirman sudah agak ini berkurang dari tadi mungkin jam 16 jam 4 sore ramai-ramainya pulang kerja, pulang dari aktivitas masing-masing ya. Hati-hati di jalan, utamakan selalu keselamatan dalam berkendara ya. Kita beri informasi Anda dari Gubernur Jawa Timur Fendal Prawansa mengajak masyarakat memaknai Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perbanyak doa guna meraih keberkahan di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kofifa menjelaskan peringatan Maulid Nabi Muhammad bertepatan dengan haul ke-12 sang suami Haji Indar Parawansa yang meninggal pada 2014. Dalam perhitungan Hijriah, wafatnya Indar Parawansa bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal. Pada kesempatan tersebut, Kofifa juga minta doa untuk ayahanda Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, Hermanto Dardak, yang merupakan mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2010-2014 dan wafat dalam kecelakaan pada 20 Agustus 2022 lalu. Dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul ke-12 Haji Indar Parawansa berlangsung khidmat. Kegiatan diawali khataman Al-Qur'an pada sore hari dan dilanjutkan pembacaan Syaraful Anam. Pembacaan Yasin dipimpin Syekh Ahmad Muhammad Mabruk Al-Husaini dari Mesir, pembacaan Talawat dipimpin Kyai Haji Hafidzul Hakim Nur, sedangkan pembacaan salawat dan mahalul qiyam

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-116-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Baik, pendengar, siap menjadi bintang berikutnya ya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio RRI kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI ya. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaiknya, segera mendaftarkan diri Anda ya. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah ya, lalu nantinya bisa tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta ya. Pendaftaran terbuka untuk umum ya, Anda bisa mengikuti ya. Untuk syaratnya wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil ya. Jadi jangan biarkan suara mas Anda hanya terdengar di kamar, kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Bisa untuk pendaftaran dan informasi terkait Bintang Radio 2026, silakan menghubungi untuk RRI Surabaya Dayu Arta 0896300893-0 atau Fauzi Ahmad di 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Baik, pendengar, satu informasi lagi dari Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka Kyai Haji Maman Imanul Haq berharap muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang berlangsung dalam suasana sejuk, terbuka, dan juga demokratis. Ia menilai seluruh peserta perlu memiliki ruangan cukup untuk menyerap aspirasi dan menentukan sikap secara bebas dalam forum. Harapan tersebut disampaikannya menyusul berbagai informasi yang berkembang menjelang pelaksanaan muktamar, termasuk kabar mengenai keberadaan atau penanganan sejumlah peserta sebelum proses registrasi. Anggota Dewan Syura DPP PKB tersebut mengatakan kebebasan peserta dalam berpikir dan menyampaikan aspirasi merupakan bagian penting dari marwah forum permusyawaratan NU. Menurutnya, suasana muktamar perlu dijaga agar seluruh peserta dapat mengikuti proses secara nyaman tanpa kekhawatiran terhadap pengaruh dari pihak manapun. Karena itu, ia berharap dinamika yang berkembang di lapangan dapat disikapi secara terbuka dan bijaksana. Jika terdapat informasi yang belum jelas, menurutnya panitia dapat melakukan penelusuran dan memberikan penjelasan agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman. Kita bergeser ke program selanjutnya. Ada Galeri Budaya Nusantara ya.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Hara Hachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Hara Hachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Hara Hachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri di Galeri Budaya Nusantara. Sore hari ini saya akan ajak Anda ke Flores. Ya, di Tanah Flores ada namanya Desa Bena. Walaupun ini yang yang viral kan Desa Sasade ya, yang mana ini kemarin baru saja terjadi kebakaran begitu ya. Dan tapi untuk sore hari ini kita membahas tentang Desa Bena, Kampung Megalitikum berusia 1200 tahun di Flores. Desa Bena merupakan sebuah perkampungan megalitikum yang terletak di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Desa Tiburiwu, Kecamatan Aimere. Akses menuju Desa Bena ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan sewa dari Bajawa dengan jarak tempuh sekitar 19 km ke arah selatan Bajawa. Dari Labuan Bajo, Bajawa dapat ditempuh sekitar 7 hingga 8 jam melalui perjalanan darat. Letak Desa Bena yang terletak di puncak bukit dengan latar belakang Gunung Ineri sungguh membuat suasana Desa Bena semakin asri dan juga eksotis. Keberadaannya di bawah gunung merupakan ciri khas masyarakat Tama yang percaya dan memuja gunung sebagai tempatnya para dewa. Dan masyarakat Bena meyakini bahwa keberadaan Dewa Yeta yang bersinggasana di Gunung Ineri akan melindungi kampung mereka. Saat ini Desa Bena ini terdiri dari kurang lebih 45 buah rumah yang saling mengelilingi dengan 9 suku yang menghuni rumah-rumah tersebut. Ada 9 suku. Suka apa saja, nanti kita bahas lebih lanjut ya di sore hari ini Galeri Budaya Nusantara.

Lubanda, salah satu lagu daerah Nusa Tenggara Timur ya, yang baru saja kita nikmati bersama ya. Dan Desa Bena yang menjadi topik kita sore hari ini, sebuah kampung megalitikum berusia 1200 tahun. Ada 9 suku yang menghuni rumah-rumah tersebut ya, ada 45 rumah, ada 9 suku. Yang pertama ada suku Dizi, suku Dizi Azi, suku Wahto, suku Deru Lalu Loewa, suku Deru Solamai, suku Ngada, suku Kopa, dan suku Ago. Pembeda antara satu suku dengan suku lainnya ini adalah adanya tingkatan sebanyak 9 buah, dan setiap satu suku berada dalam satuan satu tingkat ketinggian. Susunan rumah-rumah di Bena ini terlihat sangat unik ya, karena bentuknya yang melingkar, membentuk huruf U, dan setiap rumahnya pun ini memiliki hiasan atap yang berbeda satu sama lainnya, berdasarkan garis keturunan yang berkuasa dan tinggal di rumah tersebut. Di tengah-tengah desa, pendengar, terdapat sebuah bangunan yang biasa disebut oleh masyarakat lokal Bena. Ini adalah Ngadu dan Baga. Keduanya merupakan simbol luhur kampung yang berada di halaman Kisana Tapat, tempat upacara adat digelar untuk berkomunikasi dengan leluhur mereka. Ngadu berarti simbol nenek moyang laki-laki dan bentuknya menyerupai sebuah paying dengan bangunan bertiang tunggal dan beratap serat ijuk hingga bentuknya mirip pondok penedu. Tiang ngadu biasa dari jenis kayu khusus dan keras karena sekaligus berfungsi sebagai tiang gantungan hewan kurban ketika pesta adat. Sedangkan baga berarti simbol nenek moyang perempuan ya, yang bentuknya menyerupai bentuk miniatur rumah. Untuk mengunjungi desa ini, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk, namun diharapkan mengisi buku tamu dan berikan sumbangan sukarela untuk biaya pemeliharaan dan pelestarian kampung. Tak hanya bekerja sebagai petani, para wanita desa Bena biasanya lebih sering terlihat menenun kain khas Flores yang nantinya dijual ke wisatawan dengan kisaran harga mencapai 300 ribuan. Cukup mahal memang, tapi tenang saja, bagi yang tambah cukup uang dapat membeli syal tenun khas Bena dengan harga 75.000 hingga 100.000 rupiah saja. Desa Benang menjadi daerah tujuan wisata Kabupaten Ngada. Selain menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik, ternyata keberadaannya juga menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara, khususnya Jerman dan Italia. Bagi yang ingin merasakan sensasi kehidupan pada masa zaman batu bersama keramahan senyum para penduduknya, singgahlah sejenak di Desa Bena. Jika sedang melakukan perjalanan darat di Flores, nikmatilah kemewahan dan kebanggaan salah satu warisan budaya Nusantara yang mengagumkan di Bena ini. Dan tadi pendengar, kita sudah membahas mengenai desa atau kampung megalitikum berusia 1200 tahun di Flores ini. Ya, jadi semoga kita bisa membahas tema-tema lain atau mungkin apa pustaka lainnya yang ada di Flores atau Nusa Tenggara Timur.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Mawahib Al-Mashhadi akan menyampaikan materi tentang urgensi amal kebaikan. Amal kebaikan itu adalah hal yang sangat penting dan harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena amal kebaikan itu mengandung manfaat yang sangat luas. Dengan amal kebaikan itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama adalah orang yang baru berniat untuk berbuat suatu kebaikan itu sudah ditulis satu kebaikan. Nah, begitulah kemuliaan daripada amal kebaikan itu. Baru berniat saja sudah ditulis satu kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa berniat berbuat suatu kebaikan tetapi tidak melakukannya, maka Allah mencatat sebagai satu amal kebaikan. Jika ia berniat baik lalu dia melakukannya, Allah mencatatnya berupa 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan masih dilipat gandakan lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Luar biasa amal kebaikan itu kalau kita laksanakan hanya dengan niat saja, belum sampai melakukan, itu sudah ditulis kemuliaannya, kebaikannya sudah ditulis pahalanya, apalagi sampai kemudian dilaksanakan. Nah, karena itu kita melaksanakan suatu kebaikan itu tidak akan merugi. Bahkan dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan, perbuatan yang baik itu, ternyata Al-Qur'an memberikan penjelasan, semua yang kita lakukan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita melaksanakan sedekah, mengeluarkan amal berupa sedekah, infak, zakat misalnya, atau wakaf, apapun lah, menolong orang, itu kan kebaikan. Ternyata apa yang kita amalkan itu akan kembali kepada diri kita

kalau kita berbuat kebaikan, maka akan kembali kebaikan kepada kita. Kalau kita berbuat kejahatan, walaupun pada saat itu kita menang dengan jahatnya kita, tetapi kejahatan itu lambat laun akan kembali kepada diri kita. Setidaknya nanti akan dikembalikan di saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita harus tetap mempertahankan, dan begitu pentingnya kebaikan itu. Terus kita upayakan agar di dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, kelompok, dan lain sebagainya, kita tanam terus kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dengan menanam kebaikan, kebaikan, dan begitu terus kita tanam itu, maka kita akan menuai kebaikan pula. Kalau ada orang menanam padi, kemudian dia panen padi, wajar. Menanam buah, kemudian kita memanen buah, juga wajar. Tetapi tidak mungkin kalau kita tidak menanam akan kemudian panen, atau kita menanam padi kemudian kita mendapatkan buah yang lain, maka kita akan mendapatkan apa yang kita tanam itu. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya, dan mari kita terus belajar dan belajar. Saya Mawahib Al-Masyhadi mengucapkan terima kasih atas perhatian semua para pendengar RRI Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Valua Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Tiga kami ke istana, 24 tidak, 25 cewek cowok jadi cadangan di istana, dan 2 ini kemarin kita
3: alhamdulillah sesuai dengan instruksi dari PP Pokakarya, PW Pokakarya dan PT Pokakarya secara timur mensupport ya, di bidang layanan kesehatan kami.
1: Sari berita menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, panitia siapkan 17 titik pos layanan kesehatan bagi peserta. Lantunan doa untuk korban musibah NTT warnai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kediri. Sinergi lintas agama dan pemerintah hadirkan posko kesehatan serta layanan publik di Jombang. Inilah Warta Kediri selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Lia Aulia. Menjelang Muktamar ke-35 NU di Jombang, panitia siapkan 17 titik pos layanan kesehatan bagi peserta.
4: Panitia Muktamar ke-35 NU memperluas layanan kesehatan bagi para peserta yang akan hadir di Kabupaten Jombang pada 27 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Selain menyiapkan 3 pos kesehatan di sekitar lokasi Muktamar, panitia juga memetakan sedikitnya 17 titik pos kesehatan di sejumlah rest area pada jalur kedatangan peserta dari berbagai daerah, termasuk melalui bandara, stasiun, dan juga jalur darat menuju Kabupaten Jombang. Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, Zulfikar Asad atau Gus Ufi, menyampaikan bahwa pola pelayanan kesehatan diperluas sejak peserta mulai melakukan perjalanan menuju Kabupaten Jombang. Berdasarkan pemetaan sementara, terdapat sekitar 11 titik pelayanan di rest area, jalur dari arah Semarang menuju Jombang, serta 6 titik dari arah timur menuju Kabupaten Jombang. Setiap pos akan didukung oleh tenaga medis dan tim pendukung dengan melibatkan lembaga kesehatan NU di sejumlah wilayah, khususnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Panitia juga berkoordinasi dengan RSUD Jombang, RSUD Ploso, Dinas Kesehatan, serta rumah sakit di bawah jaringan Arsinu.
5: Alhamdulillah untuk di lingkup utama, area utama sudah siap, karena didukung oleh baik RSUD Jombang, Ploso, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit Arsinu. Nah, sekarang kita karena mengingat peserta berangkat atau berasal dari berbagai daerah, maka masukan dari SCOC kita juga mempersiapkan mulai dari kedatangan di bandara, stasiun, dan juga beberapa rest area yang mengarah ke Jombang.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, turut menyampaikan bahwa Pemkab Jombang saat ini terus memperkuat koordinasi dengan panitia lokal untuk memastikan berbagai kebutuhan peserta muktamar dapat dipenuhi dengan baik.
6: Terus pintu masuk belakangan, itu aksesnya harus dari 5-10 meter, itu juga kemarin pemerintah desa minta bantuan ke pemerintah daerah, dan alhamdulillah sudah kita lakukan komunikasikan sesuai dengan yang ada di masyarakat. Sesuai dengan kesepakatan, diharapkan bersifat lebih baik.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang dan Panitia Muktamar ke-35 menargetkan bahwa seluruh fasilitas pendukung sudah siap untuk digunakan oleh para peserta sebelum pelaksanaan dimulai. Finalisasi titik pos kesehatan, tenaga medis, serta mekanisme pelayanan juga masih terus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Anu Kusuma melaporkan.
1: Mendengar lanturan doa untuk korban musibah NTT warnai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kediri.
7: Lantunan doa kepada korban bencana NTT mewarnai upacara peringatan HUT ke-81 RI di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri pada hari ini. Hal itu diungkapkan agar semua peserta upacara bendera HUT RI ini memiliki empati kepada saudara yang tertimpa musibah, baik di Kediri maupun daerah lain, khususnya di Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko mengatakan ia mengapresiasi antusiasme yang tinggi dari warga yang bisa menjadi modal untuk memperkuat persatuan kesatuan dan sekaligus memotivasi generasi muda. Selain itu, terkait dengan pembinaan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka, Yuli mengakui memang pada tahun ini perwakilan Kabupaten Kediri belum berhasil tampil di istana negara. Namun ia meminta kepada para pelajar agar tidak patah semangat.
2: Tahun ini saya anggap saya gagal. 23 kami ke istana, 24 tidak, 25 cewek cowok jadi cadangan di istana, dan dua ini kemarin kita memang kalah dengan, kalau cowoknya Bojonegoro, ceweknya Probolinggo. Nah itu. Nah, bukan kami ini, kita bukan menyalahkan siapa ini, karena dari provinsi sendiri pengumumannya itu maju mundur.
7: Di tempat serupa, Muhammad Aristiawan, Ketua DPC Gerkatin Kabupaten Kediri yang didampingi oleh Ayun, penerjemah bahasa isyarat, mengatakan pihaknya sangat senang bisa diundang untuk mengikuti agenda upacara peringatan HUT ke-81 RI. Hal itu menjadi bukti besarnya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap kalangan berkebutuhan khusus.
8: Untuk pemerintah, semua ikut Mas Dito tetap mendukung jalannya teman-teman.
7: Setelah upacara bendera, tampak rombongan Bupati Kediri beserta tamu undangan melanjutkan mengikuti acara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI secara daring di halaman depan MTSN 1 Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Sinergi lintas agama dan pemerintah hadirkan posko kesehatan serta layanan publik di Jombang. Ikuti laporan lengkapnya bersama dengan Santia.
9: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
10: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dan beberapa teman-teman lintas agama, dan saya ucapkan terima kasih. Adanya posko ini sangat meringankan beban atau tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini, muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Bapak Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas-tugas panitia utama.
9: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
11: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas, warga kita semua, kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa disambungkan maskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di kalau Jombang.
9: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Kediri. Selanjutnya, BMKG Doho Kediri dan RRI berkomitmen perkuat edukasi kepada masyarakat. Laporan lengkapnya Ana Kusuma.
4: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
12: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi cuaca dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
13: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
4: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri.
14: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dengan mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Mangoes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah mulai dari dalam Kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
15: Sepeda hari ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-81. Yang kedua ini dalam rangka silaturahim untuk teman-teman GWSR, terutama untuk dari komunitas MGS.
14: Sementara itu hadir dalam pelepasan
7: pelepasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri, Vilanda Pramaswati, yang menjelaskan bahwa acara Jabar Nasional Part 2 ini bukan hanya sekadar ajang bersepeda bersama, melainkan juga memperkuat kebersamaan dan juga gotong royong dalam semangat kemerdekaan.
16: Tentunya kita melihat bahwa kegiatan MGS ini bukan hanya sekedar sepedaan bersama, tetapi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGS, ini adalah tempat kita untuk memperkuat silaturahmi, karena ternyata yang hadir bukan hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar Jawa pun jauh-jauh hadir ke sini.
7: Lebih lanjut, pada Jabar Nasional kali ini ribuan pesepeda tak hanya diajak berkeliling, tapi juga mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas Kota Kediri. Kedepan, acara Jabar Nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Salia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Yeay, ayah pulang. Yah, tadi di sekolah aku menang lomba akustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
3: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
2: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
3: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
2: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
2: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
3: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Baik, pendengar Pos RRI Kediri, ya, di kebersamaan kita sore hari ini kita masuk di Jelajah Ilmu, dan saya akan ajak Anda untuk membahas ya fakta unik begitu ya, terkait Stasiun Semarang Tawang yang baru saja diresmikan hasil revitalisasinya oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir Juli kemarin ya. Di balik renovasi tersebut, stasiun ini ternyata merupakan bangunan bersejarah yang usianya lebih dari satu abad. Stasiun ini menyimpan jejak perjalanan sejak masa Hindia Belanda, termasuk kisah pembangunannya di atas lahan bekas rawa dengan kondisi tanah yang labil. Bangunan ini menyimpan sejumlah fakta menarik ya. Arsitek perancangnya Ari hingga posisi yang hanya sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Ya, yang pertama, dibangun di atas bekas rawa. Lokasi Stasiun Semarang Tawang dahulu merupakan kawasan rawa di sebelah utara kota lama Semarang. Meski strategis, kondisi tanah di wilayah tersebut tergolong labil sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk mendirikan bangunan besar. Tanah di lokasi stasiun harus dipadatkan selama berbulan-bulan sebelum pembangunan dimulai. Lalu yang kedua, tanahnya dipadatkan menggunakan plat beton. Jadi pengelola kereta api Hindia Belanda Netherlands Indische Spoorweg Mas Kepich atau NISM saat itu menggunakan lempengan plat beton untuk memadatkan tanah bekas rawa tersebut. Pemadatan dilakukan agar fondasi stasiun lebih kuat sekaligus mengurangi risiko rendaman air laut dan banjir pada musim hujan. Namun banjir dan rob tetap menjadi tantangan bagi kawasan stasiun tersebut. Yang ketiga, berada di dekat pusat perdagangan lama, pemilihan lokasi stasiun Semarang Tawang tidak terlepas dari kedekatannya dengan kota lama Semarang. Pada masa kolonial, kawasan tersebut merupakan salah satu pusat perdagangan penting yang ada di Semarang, begitu ya. Dan peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1911 ya. Jadi pembangunan stasiun Semarang Tawang dimulai dengan peletakan batu pertama tahun 1911. Prosesi tersebut dilakukan oleh Anna Wilhelmina van Lennep, putri kepala teknisi NISM. Pembangunan berlangsung selama sekitar 3 tahun sebelum stasiun akhirnya diresmikan pada 1 Juni 1914. Lalu fakta yang kelima, dirancang oleh arsitek Belanda, Stasiun Semarang Tawang dirancang oleh arsitek Belanda bernama Slot Blauwbor. Bangunan ini kemudian menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan jaringan kereta api di Semarang pada masa Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, pengelola kereta api Belanda memisahkan fungsi stasiun barang dan penumpang karena kondisi lahan yang labil di kawasan tersebut. Lalu fakta terakhir, berada sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Salah satu penyebab Stasiun Semarang Tawang rentan terhadap banjir adalah posisi yang hanya sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Letaknya yang berada dekat dengan pesisir juga membuat kawasan tersebut menghadapi ancaman rob. Stasiun ini disebut berulang kali mengalami genangan meskipun upaya pemadatan tanah telah dilakukan sejak awal pembangunannya. Saat ini revitalisasi Stasiun Semarang Tawang melibatkan ahli cagar budaya untuk menjaga nilai historis bangunan sekaligus menjadi tahap awal pembangunan fasad stasiun ke bentuk aslinya.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan

berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu,

Baik, pendengar pusat RRI Kediri, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Inde. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai lusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SFBG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tahap. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Tidak boleh ini Pak, ke desil 9 sama 10.
15: Makanya sedang diperbaiki itu DTSN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS.
18: Berapa sih Pak pengeluaran untuk DTSN itu Pak?
15: Dari DTSN sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini DPS. Jadi mereka minta waktu pengawal tahun ya, menang-menang kita penuhi untuk memastikan datasannya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adinegara Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
19: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
21: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
20: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
21: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
22: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
21: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan terdakwa mantan direktur penindakan dan penyidikan bea cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Rizal.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, karena ya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, karena ya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
4: Betul,
1: ya.
4: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
4: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
4: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
5: Yang mulia, mohon menjelaskan pendapat terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
23: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Merapi, Litoral Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, kembali di Kediri sore ini. Selanjutnya kami hadirkan Beragama Hindu untuk Anda. Edisi kali ini kita hadirkan tema mengenai kita selaku umat manusia harus mengejar dharma atau kebenaran. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Mimbar Agama Hindu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Namaswaha. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajnanga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirghayu Dirghayusa Nirvighna Sukarita Hum Hringanugraha Arjana Nama Swaha. Ya Tuhanmu yang Maha Agung, Maha Kasih, Maha Bijaksana, Maha Sempurna dan Maha Pemberi Anugrah, anugerahkanlah kepada hamba semua kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah hamba umur panjang sehingga hidup hamba ini selalu berguna bagi masyarakat. Ya Tuhan, anugerahkanlah kedamaian, kesejahteraan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Kita selaku umat manusia harus mengejar Dharma atau kebenaran. Umat Sedharma, ketika dalam hidup ini kita mengejar Dharma, maka Dharma itulah yang menutupi adharma itu di dalam diri kita. Pikiran kita semestinya hakikatnya itu adalah cemerlang. Namun kenapa orang juga banyak yang berbuat tidak cemerlang, tidak baik, berbuat salah, berbuat dosa, menjadi seorang pendosa? Itu dikarenakan karena debu, kekotoran batin, kekotoran pikiran, kekotoran hati yang selalu menyelimuti hatinya, pikirannya, dan batinnya. Umat Sedharma, kekotoran batin yang besar-besar itu nampak di dalam perilaku kita. Kekotoran batin yang tidak kasar atau bersifat halus, kecil sekali bagaikan debu. Ketika sebuah meja kita lap, nampaknya ketika kita pandang tidak nampak debu itu melekat di dalam meja itu atau kursi itu, tidak nampak. Tetapi kita ketika ngambil lap atau tisu dan kita gosokkan ke dalam mebel itu, ke dalam kursi itu, ke dalam meja itu, maka tisu itu, lap itu akan menjadi kotor. Seperti itulah kegelapan pikiran, kegelapan batin diselimuti oleh partikel-partikel kasar dan partikel-partikel halus. Ketika hati, pikiran, batin kita diselimuti oleh partikel halus bagaikan setitik debu, itu kalau terkumpul, terakumulasi menjadi banyak debu, maka meja, kursi, ya, itu akan menjadi kotor. Tetapi nampak ketika mata kita melihat tidak kotor. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita lap dengan tisu, tisu itu akan menjadi kotor. Ini perbuatan yang batinnya, pikirannya, ya, hatinya dikotori oleh butiran-butiran debu, itu perilakunya tidak nampak. Tetapi kalau seandainya kekotoran hatinya, kekotoran pikirannya, kekotoran batinnya diselimuti oleh partikel-partikel yang lebih besar daripada titik debu, maka nampak dalam perbuatannya. Perbuatannya kelihatannya tidak baik, kata-katanya tidak baik, apalagi pikirannya pasti tidak baik juga. Tetapi pikirannya kan tidak bisa dilihat oleh orang lain pakai mata telanjang, tetapi kata-katanya yang kasar itu, kata-katanya yang jelek itu, ya, terakumulasi dalam perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik itu nampak dilihat oleh kasat mata. Umat sedharma yang berbahagia, seperti itulah betapa pentingnya umat manusia, kita sebagai umat manusia yang berwiweka, yang mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Kita harus terus di dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat, dari hari ke hari, kita harus selalu mengejar yang disebut dengan dharma atau perbuatan dharma itu. Kita sebagai umat manusia harus mengejar yang disebut dengan dharma itu, karena dharma itulah yang akan menyelamatkan diri kita, di mana dharma itu merupakan anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Jalan daripada Tuhan, jalannya Tuhan, jalan agama, itulah yang disebut dengan dharma atau kebenaran. Di dalam sloka 33, Sarasamuscaya mengatakan bahwa
1: Yuva dharma manvichet yuva vitam yuva srutam tirya bhavati vai darbha utpatan na ca vidyati.
0: Seseorang harus mengejar dharma, kekayaan dan kebijaksanaan saat masih muda. Jika saat tua seperti helai rumput darba bengkok dan tidak mampu menembus. Jadi kita sebagai umat manusia, perilaku kita ketika masih muda hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Selagi fisik sedang kuat-kuatnya, gunakanlah untuk menuntut ajaran dharma, menuntut arta, dan menuntut ilmu pengetahuan. Dharma, arta, ilmu pengetahuan ini merupakan sebuah kekayaan yang tidak terukur kalau hal ini kita selalu kejar. Karena di dalam hidup ini kita membutuhkan yang disebut dengan ajaran dharma, ajaran agama, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, untuk merawat hidup kita. Kita memerlukan harta, kita memerlukan materi, tetapi harta itu hendaklah di kita cari dengan jalan perbuatan dharma atau perbuatan benar. Ilmu pengetahuan juga kita cari dengan perbuatan benar. Perbuatan benar itu adalah mereka yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi keluarganya, bapak ibunya, adiknya, saudaranya, bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Itulah yang dikatakan perbuatan benar. Nah, begitu sebaliknya, manakala perbuatannya itu menghancurkan lingkungan keluarga kecilnya, bahkan berimbas ke dalam lingkungan keluarga besarnya, itu yang dikatakan perbuatan yang tidak benar. Nah, kita selalu mengejar dharma. Dalam hidup ini, manakala ajaran dharma selalu kita kejar, maka hidup kita ini akan berfaedah, bermanfaat, umur panjang, dan sebagainya. Salah satu contoh perbuatan adharma, perbuatan yang tidak benar, yang kita selalu ucapkan di dalam keluarga kita, imbasnya adalah keburukan, ketidakselamatan. Imbasnya adalah manakala kita melakukan perbuatan yang tidak jujur, ini menyebabkan sebuah kehancuran keluarga. Coba, seorang istri tidak jujur terhadap suaminya, keluarga akan hancur. Seorang suami tidak jujur terhadap istrinya, anaknya, keluarga juga akan hancur. Jadi ketidakjujuran itulah yang menyebabkan sakit hatinya istri, sakit hatinya suami, sakit hatinya para anak-anak keturunan kita. Umat Sadharma, ketika masih muda, seorang anak-anak remaja lulus dari pendidikan SMA, SMK, umurnya 18 tahun. Manakala dia mempunyai uang, keluarganya, bapak ibunya, astungkara mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi, maka kesarjanaannya itu seorang anak kurang lebih berumur 21 atau 22 tahun. Setelah itu seorang anak bekerja, tamat SMA, SMK, umur 18 tahun, umur 19 tahun, dia bekerja. Dia membahagiakan bapak ibunya dengan harta uang yang dihasilkan oleh seorang anak itu. Dan itulah hasil daripada dharma, hasil daripada kebenaran. Namun ketika orang tuanya mempunyai cukup dana untuk menguliahkan anaknya, atau barangkali anaknya kuliah dibiayai oleh negara, mendapat beasiswa dan lain sebagainya, seorang sarjana itu kurang lebih berumur 20, 21, 23 tahun. Setelah itu mereka bekerja. Dia mampu mendapatkan uang dengan jerih payahnya sendiri, dengan dasar kebenaran tadi, dengan dasar dharma tadi. Maka dia berupaya sekuat tenaga untuk membahagiakan ibu dan bapaknya berupa harta, pemberian harta kepada bapak ibunya untuk menopang kehidupan, untuk menopang adik-adiknya yang perlu juga membutuhkan dana untuk sekolah dan lain sebagainya. Disinilah letak kebahagiaan daripada anak maupun orang tua itu. Umat Sadharma yang berbahagia, kalau seandainya sudah tua, ibarat ilalang, pucuknya sudah tidak tajam lagi, ilalang itu menjadi kuyu, layu, dan kering, dan bengkok, sudah tidak tajam lagi, tenaga tua itu sudah tidak berguna lagi, sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, kurang lebih di atas umur 60 tahun, ya, kalau karyawan swasta itu umur pensiunnya kurang lebih 56 tahun, tergantung peraturan daripada perusahaannya. Pegawai negeri atau PNS itu umur 58 tahun. Seorang guru itu pensiun berumur 65 tahun barangkali. Seorang guru besar itu adalah pensiunnya 70 tahun karena keahliannya. Sehingga orang yang sudah berumur tua, yang sudah tidak produktif lagi bekerja secara fisik, namun secara pikiran, makanya para guru besar itu pikirannya itulah, ide-idenya itulah yang dihargai, sehingga guru besar itu bekerja sampai umur 70 tahun dan bahkan oleh institusi, oleh kampusnya itu diperpanjang begitu karena dibutuhkan sekali pemikiran dan tenaganya. Itulah, di saat itulah usia manusia itu sudah tua dan tidak kuat lagi bekerja secara fisik, maka dilanjutkan oleh anak-anak dan cucunya. Nah, ketika masih muda, kurun waktu umur 21, 22, 23 sampai berumur 60 contohnya, berumur 65, berumur 70, ketika itulah dia mengumpulkan harta bendanya dengan benar. Mengumpulkan harta bendanya dengan benar dan diperuntukkan untuk keluarga, diperuntukkan untuk kedamaian keluarga. Sehingga harta itu diaplikasikan, difungsikan untuk kebenaran. Jadi bukan difungsikan untuk ketidakbenaran. Sekarang ini marak sekali kita dengar di masyarakat judi online. Judi online. Jadi ketika seorang bapak mendapatkan uang dipakai untuk berjudi online atau berjudi offline juga, itu akan menghancurkan keluarga itu sendiri karena ekonominya. Ya kalau menang. Kalau menang juga tidak akan selamanya menang.

Kurukshetra. Pandawa kalah main dadu oleh Korawa karena tipu muslihat kelicikan daripada Sengkuni. Bagaimana akhirnya sampai istrinya Draupadi dijadikan taruhan untuk judi. Bayangkan bagaimana hancurnya pikiran seorang istri, sehingga di sanalah Panca Pandawa, utamanya Yudhistira, minta maaf kepada Draupadi, sang istri tercinta, atas kejadian itu yang tidak bisa dilupakan oleh dunia saat ini. Nah, inilah sebuah cerita nyata dan fakta bagaimana judi itu adalah perbuatan adharma. Manakala perbuatan adharma yang dilakukan oleh umat manusia, pasti kehancuran diri, kehancuran keluarga itu pasti akan mengikutinya. Umat sedharma yang berbahagia, dalam sloka 33 ini jelas sekali dikatakan betapa orang arif dan bijaksana itu menjadi suluh pada dirinya sendiri dan menjadi suluh bagi orang lain, sehingga mampu menerangi orang lain. Umat sedharma, kita senantiasa harus bisa mengendalikan diri dengan baik dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Sembara Agama Hindu edisi sore hari ini sudah kami hadirkan ya. Dan tetap sudah juga saya menemani pendengar semuanya di edisi Rabu kali ini. Nanti akan bergeser di Kediri Malam bersama dengan Aska Ariska.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu, banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri malam ini. Saya Aska Ariska menemani Anda menggantikan Nia Aulia hingga nanti pukul 12 malam. Dan saat ini menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu malam hari ini ada Irma Jun Sarwana, Stephen Tamaji dan Audrey Papilaja yang akan dipandu oleh host ada Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail. Terus bersama dengan kami di Kediri malam ini.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa.
0: Makanya Mas Dwi gini ya.
1: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener,
1: juga
0: dan mas. Menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget, karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi ya, karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh. Ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan mereka ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kameranya
1: mana? Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh?
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu
0: ada
1: yang kece
0: aja
1: dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak dekat sama mic?
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dan Malukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dan Warna.
5: Dari Sulawesi
0: Warna.
5: Sedangkan dari Malukas gue
4: dari Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget. berarti ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
1: Masing-masing ya.
0: Iya.
1: Boleh dong.
2: Paling tua dan paling tua.
5: Iya, paling positif.
1: Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
3: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Steven ini orang Surabaya loh ya.
3: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
3: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap bikin Mas.
0: Mantap bikin.
1: Gak denger ta? Karena udah pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Podo Surabaya.
0: Loh ya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Steve, iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
1: Pernah ya.
0: Aku di direct.
1: Iya,
0: di vokal sama di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
6: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
6: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
6: Iya, Sinaran.
0: Oke.
6: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
5: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: selama pokoknya.
0: Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu lagi.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stop main Sarwana. Film juga.
1: Gimana Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
5: Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta Sarwana. Gitu ya.
0: Lagi
5: sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
6: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih bisa berempat
1: akhirnya
0: bikin
1: project The project Vocal Legacy,
0: The Vocal Legacy ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
3: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo. Irma.
6: Perlu dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
5: Jadi ada ancaman ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Iya. Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: hari yang sama.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gitu ya, nggak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya optimis.
0: Optimis ya. Acaranya sudah selesai.
6: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23.
1: Sekarang
6: jam
1: 1 malam gitu mulai.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta. Terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Minun, ya kan? Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan Mada. Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya
1: lah. Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih,
0: Pak. Siap-siap,
1: Pak Kendi. Siapkan.
0: Dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
7: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andik Nur Samsu.
0: Andik Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benjo dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey.
1: Betul.
0: Keren loh.
8: Kita langsung ke empat personil ini.
1: Satu
8: perbedaan elf ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Kota Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
6: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin, biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
2: Soalnya aku udah
9: Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
9: Silakan. Tanyanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan Bidan Luis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus untuk berapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama,
0: itu sudah. Oke, itu sudah.
9: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke. Okay.
9: Hari Kamis karena ini libur.
0: Iya.
9: Terus kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Siap, di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik.
9: Dan Mbak Asri Disira.
0: Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis. Untuk
9: suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Iya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah.
11: Yuk di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Ya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
11: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren.
0: Iya.
11: Sarwana
0: yang paling hits kayaknya.
10: Ini orang Makassar kan ya.
1: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya mesti paling deket ini, Bang.
0: Ya.
11: Terus untuk Mbak Irma Jun nih. Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul Bang.
11: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke.
11: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: ya
11: buat tamu semuanya.
1: Siap.
11: Buat ini Mas Jun, berkarya terus. Eksistir berarti kamu
1: siap. Ya.
11: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
0: Oke.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
1: Ayu. Halo Ayu.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
12: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah selesai. Sarwana mulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih. Silakan.
10: Ayo, asal tuh di mana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada Nona. Ya?
12: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram, kalau kita pun itu di Waipia.
12: Masohi, kota Maluku.
1: Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai Kuakua.
1: Iyo selama dari sana.
12: Ya sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
12: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai timur Indonesia malu ketinggalan.
1: Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Apa
1: jawabnya?
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita?
1: Uplira Nortarita. Norta Rita maksudnya.
0: Norta Rita, iya tahu.
12: Salam ya buat Pak Mini, cuma terima kasih.
1: Oh, iya, udah kasih kembali ya.
12: Bapak
0: Wih
12: dari
0: Jogja dan pulang daerah kan
12: prosa teri dari
6: Suriname.
0: Iya, terima kasih.
6: Sempet banget suaranya.
0: Iya, iya.
6: Sempet banget loh. Lama suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
12: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
6: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
5: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
5: ya,
0: kecil ya.
5: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
5: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Otodidak.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
5: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Ponakanku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Eranya beda.
5: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
5: Jadi alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
0: Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
12: Aku nggak apa.
0: Ya around sepuluh lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
12: Single lebih banyak sih sebenarnya.
5: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
12: Akan berubah.
6: My God banyak ya.
1: Lo harus konser tuh
0: datanglah.
5: Datanglah.
0: Datang udah ya. Oke.
5: Cinta. Cintanya Stephen Junnya juga dong.
12: Oh iya. Kalau
1: yang duo ya itu.
12: Kalian sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
5: Lebih udah banyak.
1: Lebih dari 10.
12: Iya. Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen.
13: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya sebenarnya.
13: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjamah. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
13: Terus Sinaran.
1: Benar-benar. Itu ya. Tuh banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
5: Iya harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya masih ada.
5: Sinaran juga loh.
1: Sinaran deh. Enggak bakal sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Iya.
0: Masih ada.
1: Masih ada.
0: Oke. Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya apa ya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Abunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
1: Enggolari
6: ya ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
1: Iya banyak juga.
6: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
5: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Tapi punya solo album kan. Saat Kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
5: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Ya. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
1: Ada trio
0: ada solo
1: kan?
0: Sempat. Ya.
1: Sama Julius
5: Iya.
1: Julia.
0: Oh iya. Kan? Ada sama
1: lupa
0: sama Bendy juga kan ya?
5: Bendy beda lagi pokoknya.
1: Barita Dinakandi.
5: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan ada sama Eri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
5: Produktif.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benijo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia.
6: Dari mana
0: dia? Dari balik
6: sekarang
1: Bang Sar dulu.
5: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
5: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
0: Aduh.
5: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
5: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
1: Karena di samping aku.
5: Iya, karena di samping. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Sip,
1: kita ambil.
6: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara menjaga.
6: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
1: Kan
6: jadi
1: mau ya.
6: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up. Warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu.
0: Okay.
6: Sih.
1: Setuju
0: kalau
6: itu.
0: Gitu. Ya.
1: Setuju.
6: Tuh. Ya itu aja.
1: Siap.
0: Oke.
1: Okay. Koko. Steven.
3: Sama sih latihannya.
6: Idem ya.
3: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
6: Semakin apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
6: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Divan Abi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
6: Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
2: Mesti sama aja ya karena aku juga ngajar kan.
6: Iya. Gitu.
2: Jadi memang harus latihan terus juga.
6: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga enggak boleh
3: ikutin.
2: Iya, enggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang.
6: Iya, benar. Baru
2: terus sampai kita bermunculan.
0: Betul.
6: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
2: Iya.
5: Gitu.
2: Kita juga latihan ke situ.
6: Tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu enggak ada.
2: Punya ininya istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
5: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi.
6: Nigo sama Bobo.
0: Oke.
5: Enggak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cuma masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan juga Jakarta. Selamat malam juga barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: tadi
1: Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wis. Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Sarwana lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh, Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya, Bu. Silakan langsung ya, Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kita ya, kalian berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bidan tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semuanya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya, pertanyaan saya mau tanya semua bidan.

0: Steven, Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Hormat dan salam sehat
2: selalu. Tadi dia sebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
1: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
2: Oke. Siap, ditunggu ya.
1: Orangan karang itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di
0: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad. Ya,
1: salam-salamnya boleh ya.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
1: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
2: Siap.
1: Juga Tete Dinda.
2: Oke. Tiga aja ya, Pak. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya enggak kebagian.
1: Untuk Mas Yudi.
2: Siap.
1: Dengan Mbak Ita.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
2: Merdeka. Kita ke Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
0: Selamat malam, Teteh.
3: Malam kembang, Ismail, Mbak Ica Purnasari.
0: Siap, Teteh.
3: Ya, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Teteh.
2: Teteh gimana?
0: Kumaha, ada mah.
3: Lagi agak trouble nih suaranya.
0: Lagi flu ya?
3: Iya, betul.
0: Aduh.
2: Siap.
0: Cepat sembuh ya, Teteh.
3: Amin.
2: Silakan langsung dengan bintang tamu kita.
0: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
3: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek saya ke Mbak Irma ya.
2: Bukan. Bonek.
4: Sama bonek enggak Irma bukan.
2: Bonek ini Steven.
4: Steven.
2: Kok Steven sama Audrey?
4: Steven.
0: Sama Audrey yang bonek.
2: Setengah bonek.
0: Setengah bonek.
3: Oh, kok Steve yang bonek justru.
0: Iya, Audrey sama Steven.
3: Atau Kakak Audrey juga.
0: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
4: Kembangan.
0: Bukan di Kembangan loh, aduh.
3: Alerasa, betarasa, sama.
4: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
2: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
3: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
5: Malam Mbak.
3: Vokalnya vokal festival semua ya.
0: Betul.
3: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
2: Oke,
0: nanti akan dijawab ya, Teteh.
2: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
0: Dijawabnya nanti.
3: Dari keempatnya mau merasa.
2: Oke.
3: Kalaupun enggak apa-apa.
2: Gitu. Oke, ditunggu
0: nanti
2: ya, Teh.
0: Nanti akan dijawab ya, Teh.
3: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
0: Silakan saya.
2: Silakan Teh.
3: Pak Abdullah tadi ya.
2: Iya. Terus.
3: Terus ada Kakak Mano di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
2: Siap.
3: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
2: Terima kasih, Teteh.
0: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
2: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Leh.
0: Dari Kalimantan Utara.
2: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
0: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
2: Kalimantan Utara itu Tarakan.
0: Selamat malam.
4: Oh iya, tahu kok iya lagi.
1: Di tanah itu Kalimantan Utara.
0: Kembali. Iya, Bang. Silakan Bang Leh.
2: Silakan, Bang.
1: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
2: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
5: Mbak Ita punya
0: ini. Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Leh.
2: Bintang tamunya ada
0: Irma Jun,
2: Steven, ada Steven,
0: Audrey Papilaya dan Sarwana.
2: Nah, itu.
0: Siapa mereka?
1: Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tinggi.
0: Siap. Siap, Bang.
1: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya? Tenar di utara gitu.
2: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Leh.
1: Ya.
2: Itu aja.
0: Duku aja anjing.
2: Terima kasih Bang Leh ya.
5: Malam soalnya.
2: Selamat malam.
0: Backgroundnya di sana.

0: Ronya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong
1: kita
0: itu.
1: Kita lagi bau.
0: Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang. Bang Leman, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Silakan Bang Leman.
2: Assalamualaikum untuk tamunya yang patung. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Itu baju hitam.
2: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
1: Sekelihatan ya.
0: Kan ada TV-nya.
2: Ini kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
2: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Yang cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen.
2: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
2: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
2: Siapa yang pernah diulang?
1: Bang Leman.
2: Kaki halus juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
2: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
2: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
2: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
2: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
2: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
3: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
3: Ibu teh iya.
0: Lama banget ya. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
3: Mbak Ita cantik.
1: Iya.
3: Malam buat semua yang cantik.
0: Kamu nggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Siapa sih Mas Yudi?
0: Belum.
3: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
0: Oke Bu Merpati.
3: Aduh malam ini. Begitu hebatnya di ruang rindu,
1: suasananya
3: gembira.
1: Betul.
3: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
1: Asik. Boleh.
3: Biasanya keren.
1: Iya,
0: begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
3: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
3: Mbak Irma, Mbak Irma itu aku kan ngerti dari zaman dulu sama Mas Yan Julio kan,
1: Yan Julio,
0: sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati. Hedi Yunus,
0: bukannya Yan Julio. Ketuaan kalau Yan Julio ya.
3: Sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
3: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
4: Mas Tiva.
3: Mas Yudi.
1: Yudi.
3: Koko. No, Koko. Gini, dibilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur.
3: Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
0: Siap.
1: Iya, mantap ini.
3: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
3: Pengucapan syukur.
0: Oke.
3: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
0: Siap.
3: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, Bu Merpati.
3: Salam sukses semua.
0: Oke.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
4: Wow. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
4: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, ya, siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
1: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
4: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
4: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Dan
4: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
4: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
4: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis ini. Berempat ini.
5: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
5: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
6: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
6: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
6: Iya,
1: mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
5: Sar. Aku ben. Apa ya kok?
6: Tenor.
5: Tenor. Kunci. Aku tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
6: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
6: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
5: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
6: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
6: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
5: Bermimpi lu setinggi
1: dia. Apa-apa.
6: Siapa dulu nih?
1: Siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
6: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
6: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
7: Bener, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke,
7: Kak Irma.
1: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
6: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, which Houston.
5: Cita-cita dari
6: dulu, itu cita-cita aku dari
0: ya. Oke.
6: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh.
5: Wih.
7: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu lo.
6: Kalau untuk di Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau koko ya.
1: Koko kan baik.
5: Aku sih nggak begitu.
1: Kan udah dua duetnya lo, udah.
7: Ya, tapi dia duetnya sama Audrey.
1: Ayo. Oke.
0: Koko
5: Steven. Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Cuma, keren banget itu.
5: Ya, ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
7: Takut juga.
1: Takut dimusuhin. Takut juga lagi. Kalau Sarwana.
8: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
8: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: dong. Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap. Wah,
8: ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem ya.
8: Maher Zem.
0: Aduh. Maher Zem. Bukan Zem.
8: Zem. Maher Zem dia.
1: Maher Zem. Kok Zem? Kok suaranya bilangnya Zem lo? Maher Zem.
8: Iya.
1: Iya. Coba Maher. Tadi ngomongnya Zem.
0: Zem.
7: Akrab dia, akrab. Sebutin lagi Maher.
8: Zem.
1: Bener.
8: Maher Zem.
7: Bener. Maher Zem.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya Mas?
8: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
8: Ibu Fatmawati.
1: Bagian lemak. Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
8: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Ya.
7: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
7: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
7: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali ada
7: duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
8: Ini dukanya dulu lah, Pak.
7: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
7: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya. Audrey?
7: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman
1: itu paling nggak enak ya.
7: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
7: Iya.
1: Itu itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
8: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
8: Penon
1: apa?
7: Ini kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
8: Ini dari awal sampai akhir.
7: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
8: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
7: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Java Jazz, friend of mine.
8: Dikenal orang.
0: Iya ya.
8: Apa lagi ya?
1: Tuh.
8: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kalau enggak ada
1: kerjaan. Betul, enggak ada kerjaan itu berduka, benar Mas.
7: Aduh, enggak bisa okay,
8: okay, okay. Ya.
2: Benar kan? Buat saya.
0: Enggak bisa behave.
1: Enggak
7: bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
7: Ini di paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, benar.
5: Sebagai grup ya, Wan, yang rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
5: Waktu itu kita
1: suara ilang
5: lagi mau kompetisi.
0: Oke.
5: Filipina.
0: Betul lah. Oh.
5: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena iya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
7: Sekompak gitu ya.
1: Kita itu bisa.
7: Eh tapi memang biasanya gitu loh kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku nyendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
7: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
7: Bang.
5: Latihan di orkestranya.
1: Tapi itu memang
7: terus gimana?
5: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayak
1: iya kan benar, padahal ini tiga cewek gak ada suara.
7: Iya.
1: Akhirnya
5: buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
5: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres
7: dulu ya.
1: Stres banget.
8: Itu betul deh hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
5: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
8: peserta yang lain pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya
7: keren gila. Ya benar
0: ya, ya, ya,
7: pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma suka duka?
6: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
7: Nah, dengan
0: okay.
7: Mendadak itu.
1: Oh.
7: Yang tiba-tiba aku ada gigi lagi. Aku ada gigi.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Aduh.
5: Itu dukanya kita.
7: Iya.
1: pas banget ya.
6: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu, gitu ya.
6: Suka agak enggak bisa keren gitu intinya gitu loh.
0: Oh, oke.
6: Okay. Nah, itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
5: suka di belakang layar.
6: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
6: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
6: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
8: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
7: Kamu nanya ini kan kita.
8: Iya, aku tanya. Aku kan.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
8: Karena bicara lagi kayak Mas Anang ya. Iya nggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
8: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
7: Lo kata kita, aku sih yes.
8: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku?
0: Oh gitu.
7: Mas Anang sama kamu?
8: Ada ceritanya. Ya udah. Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
6: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
6: Ya? Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
6: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: betul. Aku masih muda.
6: Enggak
1: mau terima.
6: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
6: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Gitu. Siap kalau Sar. Begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu, katanya. Gitu ya,
1: masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
8: Masih lupa.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Ya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
3: Itu masih salah.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
3: Masih salah juga.
2: Iya,
0: oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, ini
2: bersangkutan pada
3: tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini
0: dimensi. Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa lo.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes,
0: lupakan.
3: Lupakan. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Mbak Ita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Dia kalau itu pencipta lagu dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
3: Kalau enggak salah.
1: Ayo.
0: Ya penciptanya siapa?
3: Rusdi
0: Bahalwan.
1: Pemain bola itu Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Dari
0: Rusdi.
1: Rusdi. Ah, Bika Ambon enggak jadi Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya. Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
1: Kok Stephen juga langsung?
2: Mas Yudi ya, ceritain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Masa Yudi dan Wawan?
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya ada depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih, enggak.
1: Enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wis, tet enggak bisa ya. Tet nyerah.
0: Tapi enggak ingat sama sekali ya.
1: Enggak ingat. Satu lagu aja enggak ingat.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Lu yang mana? Kayaknya hampa.
0: Hampa. Judulnya ingat ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gus Ivi nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Iya, pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan Mas Yuna.
1: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Halo.
0: Bukan. Sudah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
4: Masukut yang cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cinta.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Selamat malam semua narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Irmaju, siapa lagi nih?
1: Irmaju. Stephen nih, Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau enggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh. Makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, ya itu memang.
4: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya. Rukun RT.
4: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya. Itu saja.
0: Lagu apa?
4: Ya lagu apa aja.
0: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap.
4: Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma juga. Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang. Masih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung dari
0: mau sama kita, siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan kecu.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
5: Berapa kali
0: apa?
1: Ica suaranya gak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak.
5: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, iya,
5: makanya
1: iya, iya.
5: Nah, itu. Nah, di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke, oke.
5: Siapa namanya tuh? Yang nyanyi. Kristal, Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
5: Ku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih Krista, bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
0: Terima kasih.
5: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
5: Semuanya aja pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak, mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah 11 di sana. Iya,
1: setengah 11.
0: Oke, Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari, selamat malam Mas Ari.
6: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan, silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
7: Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
6: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
7: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
7: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya?
7: Hey.
1: Oh gini.

0: Sounds of Views. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: di luar ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang gitu. Iya kayak gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagu. Gitu maksudnya?
0: Itu. Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaannya orang Makassar suara kenceng pas dia ngomong. Iya boleh. Ya, coba ngomong itu. Sobat cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya. Ya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong berdua?
3: Temen gue
4: apa
0: kayak merdeka. Oh merdeka. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya semua di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Gitu. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas Bakar
2: benar. Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kamu dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: Oh, oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi. Ada rangkaian cerita.
0: Ada rangkaian ceritanya ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya. Dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di era kita ya.
2: Apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill kita.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya pulang. Sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses

0: dan vokalnya.
1: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
0: Seru ya. Edisi paling seru.
2: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Tapunama Sari.
2: Sampai ketemu Rabu depan.

101 RRI Surabaya 99,2 FM. Tuang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Malam hari ini saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya di Kediri malam ini hingga nanti pukul 12 malam, dan kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi menarik di Kediri malam ini. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Perum Badan Urusan Logistik atau Bulog Kantor Cabang Kediri mendistribusikan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli hingga September 2026 untuk 35.336 warga Kota Kediri. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri, Harisun, mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan untuk Kota Kediri ini berupa beras 1.060.080 kg. Penyaluran bantuan pangan dilaksanakan Bulog Kediri bekerja sama dengan pemerintah Kota Kediri, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kediri, kemudian Dinas Sosial Kota Kediri dan Kodim 0809 Kediri. Untuk penerima bantuan, pendengar, yakni masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, termasuk juga diantaranya adalah keluarga penerima program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Penerima bantuan pangan mendapatkan beras 30 kg untuk 3 alokasi. Jadi setiap bulan PBP menerima 10 kg beras. Karena ini 3 bulan, maka jumlah beras yang diterima sebanyak 30 kg. Nah, pendengar, apabila selama penyaluran bantuan pangan masyarakat yang menemukan beras kurang sesuai dengan ketentuan juga nanti akan diganti, namun Bulog memberikan tenggat waktu 1x24 jam saja. Dan masyarakat bisa melaporkan temuan itu ke perangkat kelurahan dan selanjutnya nanti akan dilaporkan ke Bulog sehingga proses penggantian bisa secepatnya dilakukan.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Setiap tanggal 17 Agustus, suasana perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia rasanya belum lengkap tanpa lomba panjat pinang. Sorak-sorai penonton, tawa para peserta hingga semangat untuk meraih hadiah di puncak tiang selalu menjadi bagian yang paling ditunggu. Tapi tahukah Anda, di balik keseruannya, panjat pinang ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang. Tradisi ini bukan berasal dari budaya asli Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1920-an, permainan yang dikenal dengan nama The Klimats atau memanjat tiang ini digunakan sebagai hiburan dalam berbagai pesta orang Belanda, termasuk perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina setiap 31 Agustus. Saat itu, warga pribumi dijadikan peserta yang harus memanjat batang pinang yang dilumuri pelicin demi mendapatkan hadiah berupa bahan makanan dan pakaian, barang-barang yang tergolong mewah pada masa itu. Namun setelah Indonesia merdeka, rakyat berhasil mengubah makna tradisi ini. Panjat pinang tidak lagi menjadi simbol penghinaan, melainkan berubah.

dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga menjadi cerminan perjalanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kini hadiah di puncak Panjat Pinang pun semakin beragam, mulai dari sembako, peralatan rumah tangga, sepeda hingga uang tunai. Tapi lebih dari itu, hadiah terbesar sebenarnya adalah kebersamaan yang tercipta di antara warga. Jadi saat menyaksikan atau mengikuti lomba Panjat Pinang tahun ini, ingatlah bahwa setiap langkah menuju puncak bukan sekedar mengejar hadiah, tetapi juga merayakan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan Kepala Kantor Bea Cukai Gatot Heru Hernando menerima uang sebesar 3,2 miliar dari bos PT Blurai John Field selama periode Juli 2025 sampai dengan Januari 2026. Disampaikan oleh PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, uang yang diterima oleh Gatot Heru, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, saat menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat P2 di Jen Bea dan Cukai terkait kepabeanan tahun 2025-2026. Taufik mengatakan penerimaan uang oleh Gatot dan sejumlah pejabat Bea Cukai berawal di Juli 2025, di mana saat itu pendengar bos PT Blurai John Field dipanggil oleh Orlando Hamunangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau KASI Intel DJBC. Dalam pertemuan itu, pendengar John Field menjelaskan kegiatan usaha korporasi miliknya serta meminta pihak Bea dan Cukai untuk memberikan informasi apabila ada atensi. Beberapa hari setelahnya, pendengar John Field kembali dipanggil ke kantor pusat Bea dan Cukai ya untuk menemui Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 sampai dengan Januari 2026 dan juga bertemu dengan Gatot Heru. Di pertemuan tersebut, John Fitt meminta bantuan untuk memperlancar setiap proses kepabeanan atas perusahaan miliknya. Selanjutnya terjadi pertemuan di sebuah hotel di Jakarta Pusat antara Jaka Budi Utama, Rizal, Gatot Heru, serta sejumlah pihak lainnya dari Bea dan Cukai dengan beberapa pengusaha, salah satunya adalah John Field. Setelah pertemuan tersebut, pendengar John Field kembali dihubungi Orlando untuk membahas besaran uang yang harus disiapkan olehnya. Namun beberapa hari berselang ya, Orlando ini mengubah nominal permintaan kepada John Fitt menjadi BC1 senilai 3 miliar, kemudian BC2 2 miliar dan BC3 sejumlah 1 miliar. Atas permintaan tersebut, pendengar John Fitt menyanggupinya dan memberikan perintah kepada stafnya untuk menyetorkan jatah uang bulanan dalam bentuk dolar Singapura untuk BC1, BC2 dan BC3 serta sejumlah pegawai di Subdit Intelijen termasuk URL dan juga Subdit Penindakan. Kemudian terkait dengan jatah untuk Subdit Penindakan diberikan melalui Enof Puji Wijanarko selaku Kepala Seksi Penindakan Kepabeanan 1 termasuk juga jatah untuk Gatot Heru yang diserahkan oleh Enof di ruang kerjanya secara langsung.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah Puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal Puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini Puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, Puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Pendengar Polda Jawa Timur memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Jawa Timur di tengah kabar adanya demonstrasi besar di Jakarta yang akan digelar esok hari adalah dalam kondisi yang aman. Kabit Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julas Abraham Abbas menyebutkan bahwa tidak ada demonstrasi dengan skala serupa di Jakarta yang akan digelar di wilayah Jawa Timur. Meski begitu, jajaran Polda Jawa Timur telah menyiapkan personil untuk berjaga, mengantisipasi dan menghadapi situasi yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan aksi unjuk rasa. Sebelumnya, pendengar, polisi juga menyebut belum adanya laporan pergerakan massa dari Jawa Timur yang akan menggelar aksi di depan gedung DPR atau MPR Jakarta Pusat. Dan sebagai informasi juga, aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis besok mulanya diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.

Ya, masih di perjalanan kritik malam ini dan juga masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Pendengar, malam makin larut tapi semoga Anda belum ngantuk ya, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di Kediri malam ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Haji Agus Salim dalam kiprahnya di masa perjuangan, Bapak pahlawan nasional ini juga tenar dengan julukan The Grand Old Man. Julukan ini konon diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada Haji Agus Salim sebab kepiawaiannya dalam menguasai panggung podium atau public speaking dengan berbagai bahasa asing. Haji Agus Salim diyakini memang memiliki otak yang jenius. Ia istimewa dengan bakat kemampuan berbagai bahasanya, tekun belajar berbagai pengetahuan dengan pengantar bahasa asing. Hal ini membuahkan hasil yang menjadikan dirinya mahir dalam berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Jepang, Arab, dan Turki. Di samping bahasa daerah yang ia kuasai seperti Jawa dan Sunda. Konon, audiens selalu dibuat kagum oleh public speaking Haji Agus Salim hingga membuatnya mendapatkan julukan sebagai singa podium. Sebagai seorang yang berkiprah di dunia jurnalistik dan juga politik, Haji Agus Salim juga punya beberapa karya tulis yang melegenda. Ia pun gencar mendistribusikan karyanya melalui tulisan yang kemudian dimuat dalam berbagai majalah dan surat kabar kala itu.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Ada kalimat inspiratif yang ini bisa menjadi renungan untuk kita semua pendengar. Mencintai diri sendiri bukan berarti menjadi egois. Ini karena kita belajar menjadi rumah paling aman untuk diri kita sendiri. Saat kita berhenti membandingkan luka dengan orang lain, berhenti memaksa tubuh dan hati untuk sempurna demi validasi, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Karena orang yang paling lama menemani seumur hidup adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak lembut padanya, siapa lagi? Jangan tunggu dicintai orang lain, baru kita merawat diri. Mulailah dari hal kecil, istirahat ketika lelah, memaafkan kesalahan kemarin, dan bilang cukup aku bangga pada diri sendiri ya. Karena kita tidak harus selalu kuat juga. Tidak harus selalu produktif, tidak harus selalu disukai semua orang.

hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada saat ini. Kamis 27 Agustus 2026, pagi hari ini Kediri Pagi akan ditemani oleh Rifki Royan sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beragam program siap kami sajikan untuk menemani Anda beraktivitas pagi hari ini pendengar. Juga nanti akan kami hadirkan beragam kompilasi lagu untuk menghibur Anda di kesempatan hari Kamis ini. Seperti biasa pagi hari ini kita akan awali dengan kajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti dilanjutkan dengan beragam informasi seputaran Jawa Timur dalam Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya. Setelah itu kami hadirkan informasi seputaran Kediri dalam Kediri Pagi ini, dan juga nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 untuk mendengarkan Warta Berita Nasional. Selanjutnya pukul 7 lewat 30 hingga nanti pukul 9 kami hadirkan lagi beragam informasi dalam Kediri Menyapa. Lalu ada Jatim hari ini pukul 9 hingga pukul 10 dari Pro 1 Surabaya dengan beragam informasi laporan langsung dari reporter se-Jawa Timur. Kediri siang ini masih akan ditemani oleh Rifki Royan nantinya mendengar dalam dialog ruang publik hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar kajian Mutiara Pagi hari ini, kita akan bergabung nanti bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, ya, merupakan pengasuh pondok pesantren Mazra'atul Ulum Plumpung Rejo Kandangan, Kabupaten Kediri. Kita akan membahas tentang sikap seorang muslim dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang zalim. Seperti apa nanti bahasanya, tentunya Anda bisa menyimaknya hanya di kajian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 95.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Ali Imran ayat 95. Semoga kita semua yang mendengarkan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar, kita akan ikuti segera kajian Mutiara Pagi di kesempatan Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Masroatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kediri. Pagi hari ini hingga pukul 6 nanti kita akan membahas sikap seorang muslim dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang zalim. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz Arwani melalui sambungan telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Arwani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat ye?
3: Alhamdulillah, sehat
2: banget ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz Arwani, pagi hari ini kita membahas tentang kebijakan pemerintah yang zalim ya. Kita sebagai seorang muslim seperti apa dalam menghadapinya, karena dalam waktu beberapa waktu belakangan ini tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang justru merugikan masyarakat begitu ya, dibandingkan dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Nah, itu seperti apa kita sebagai orang muslim menyikapi hal tersebut? Silakan untuk mukatibahnya kepada Ustaz Arwani, kami persilakan.
3: Oke, terima kasih. Beri muka nampak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar RRI di mana berada, khususnya di bawah RRI Kediri. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan panjenengan sedoyo diberi nikmat hayat, nikmat iman, Islam, ihsan. Tak lindungnya saya mengajak saya pribadi secara khusus dan secara umum rasa panjang saya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pada momen bulan ini termasuk bulan Maulud kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita memperbanyak bacaan solawat kepada beliau sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah mengutus Nabi kita sebagai Nabi pembawa daya, pembawa cahaya yang mengentaskan kita dari cahaya kegelapan menuju kondisi yang lebih terang benderang. Kenapa para pendengar yang berada yang istiqomah mendengarkan kajian Mutiara Pagi, belum saya masuk ke tema yang telah dicanangkan, saya ingin memberi dasaran dulu ya, biar tidak ada salah paham. Karena judulnya kan kayak seakan-akan kita mengkritisi pemerintah yang sekarang. Ya, walaupun itu termasuk, tapi sebenarnya tema ini bukan khusus ditujukan untuk pemerintah sekarang yang memang kebijakannya ya, kalau kita anggap aneh-aneh. Sebenarnya dulu saya sudah beri kodima bahwasanya di edisi bulan Agustus akan ada 4 pertemuan yang berhubungan dengan status kita sebagai warga negara Indonesia, mulai dari hubbul wathon iman, kemudian sejarah para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan, dan selanjutnya tema kita di pagi hari ini yaitu bagaimana sikap kita menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa dianggap sebagai kebijakan yang dolin. Jadi tema ini sebenarnya bukan menargetkan khusus pemerintahan yang sekarang. Artinya ilmu yang kita kaji di pagi hari ini, andaikan nanti pemerintahan sudah berubah, sudah ganti, semoga diberi pemerintah yang lebih baik oleh Allah SWT nanti di 2028 ya. Amin. Jadi ilmu yang kita kaji di pagi hari ini adalah bekal buat kita yang apabila nanti kita menemui pemerintahan yang terus berganti sesuai dengan periodenya, maka nanti ilmu yang kita pelajari pagi hari ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pedoman, sebagai sebuah dasar untuk mengambil sikap. Selanjutnya, para hadirin, para mustami'in, mustami'at, para pendengar yang berada, saya akan membacakan sebuah hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dengan nomor hadis 4340 atau di Sahih Muslim dengan nomor hadis 1840, yaitu sebuah hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karam wajhah. Beliau berkata, ba'atan nabiyyu syariatan wa ammaru alaihim rajulan fa'anqadana wa qala dakhuluha fa'aradu ayyadakhuluha wa qala asarun inna ma'farna minhu. Al-hadith biar tidak terlalu panjang, saya singkat saja. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, suatu saat Nabi pernah mengirim satu pasukan khusus dan beliau menunjuk salah satu dari mereka sebagai seorang pemimpin, seorang laki-laki. Kemudian pemimpin tersebut membuat kobaran api, membuat satu api besar, kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk memasuki api tersebut. Hey, kalian semua yang berada di bawah kepemimpinan saya, masuklah kalian ke dalam api. Kemudian sebagian dari mereka ingin mentaati perintah tersebut. Kemudian di antara yang lainnya berkata, "Hei, kita itu masuk agama itu agar kita tidak masuk ke dalam api, dalam tanda kutip api neraka. Lah kok kita di dunia kok masuk api karena perintah orang tersebut? Gimana ini, kan gak nalar." Artinya golongan yang terakhir ini mengingkari dan tidak mentaati perintah pemimpinnya. Kemudian peristiwa itu paduki roda alisan Nabi SAW faqolna lilladin aradu adasuluhha lau dakhaluhha lam yazalu fiha ila yaumil qiyamah faqolna lil asabin qawlan hasana. Kemudian peristiwa tersebut disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi pun bersabda, berkata kepada golongan yang tidak mentaati perintah dari atas yang tersebut, andaikan kalian kok masuk ke dalam api mentaati perintah dari atas kalian, maka kalian tidak akan pernah keluar dari api tersebut sampai hari kiamat. Kemudian Nabi berkata kepada golongan yang lain yang tidak mentaati perintah atasannya, bagus, kalian adalah orang yang betul dalam menyikapi tersebut. Dan beliau memuji-muji mereka dan diakhiri dengan sebuah statement dari Nabi SAW, la ta'ata fi maksyatillah innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada satu ketaatan pun kepada siapapun dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Taat kepada atasan, taat kepada pemerintah itu hanya dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat ma'ruf, bersifat kebaikan. Dan hadis ini adalah dari hadis tersebut ada beberapa hal yang dapat kita petik bahwasanya mentaati kebijakan dari pemerintah itu ada garis bawah fi ghairi maksiatillah, selain dari urusan-urusan kebijakan yang bermaksiat kepada Allah. Artinya bermaksiat kepada Allah mungkin kebijakan tersebut bertentangan dengan asas-asas syariah atau merugikan rakyatnya, penduduknya, dan pihak-pihak lain. Itu yang harus kita bawahi. Kemudian ketika kita mengetahui kebijakan-kebijakan tersebut, terasa membolehi beberapa orang atau mayoritas rakyatnya, bagaimana kita mengetahui tersebut? Itu tadi dari hadis yang disampaikan tadi adalah innamal fitnamina, kita wajib mengkritisi, wajib mengingatkan pemerintah tersebut dengan cara yang qaulan hasanan, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang tidak menyinggung, tidak menyakiti. Artinya dari hadis tersebut bisa kita mengilhami bahwasanya ketika kita mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah itu terasa aneh, dalam tanda kutip, zalim, zalim terhadap rakyatnya, maka sikap kita adalah satu, kita harus lihat dulu status kita sebagai apa dulu. Atau saja kalau kita sebagai ASN, TNI, Polri dan sebagainya, maka ketaatan untuk mengikuti kebijakan tersebut itu saja kita sulit untuk tidak mematuhinya. Walaupun demikian, kita harus tetap berusaha bagaimana kebijakan tersebut itu nanti bisa hilang, bisa dihapus, dan kebijakan yang lebih baik, yang lebih bijaksana. Itu kemudian bagi mereka-mereka yang punya akses langsung untuk menasehati, untuk memberi masukan kepada pembuat kebijakan, maka nanti hendaknya adalah dengan cara menasehati pembuat kebijakan tersebut. Selanjutnya yang paling penting adalah kita tidak dianjurkan, sangat-sangat dilarang kalau kita sampai mengarah ke tindakan-tindakan yang menjurus kepada makar. Demonstrasi yang baik, demonstrasi yang menyampaikan aspirasi yang membawa kemaslahatan kepada

0: saya sampaikan bisa kita sambung dalam sesi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ustadz Arwani untuk mukaddimahnya pagi hari ini. Pendengar Anda tentunya bisa nanti ikut bergabung bersama kami melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga bisa melalui chat WA di nomor 081234600289 serta di 0857253525. Lalu siaran ini juga tentunya Anda bisa dengarkan melalui RRI digital kami, yang bisa Anda dengarkan di mana pun berada dengan satu genggaman melalui gawai Anda. Jangan kemana-mana, nanti kami akan segera kembali menyapa Anda masih dalam kajian Mutiara Pagi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Muhammad Arwani SPDI yang merupakan pengasuh pondok pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Tadi sudah di awal segmen pertama sudah dibuka dengan mukadimah bagaimana sikap seorang muslim

0: dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang zalim ya. Tadi sudah dijelaskan juga ada hadis ya yang menjelaskan bagaimana sikap dari sahabat Nabi dan juga bagaimana Nabi memberitahukan kepada para sahabat dalam menyikapi pemimpin yang zalim. Nah, Ustaz Arwani, kalau kita melihat dengan keadaan Indonesia mungkin ya yang seperti sekarang, bagaimana kita juga menyikapi ya pemerintah yang secara hukum memang punya kewenangan, tapi dalam pelaksanaannya juga tidak adil begitu ya, dalam menghukumi ataupun juga memberikan hukum kepada masyarakat ataupun juga orang-orang mungkin yang ada di sekitar lingkungan pemerintah. Itu seperti apa, Ustaz Arwani?
1: Terima kasih. Yang perlu diketahui dulu adalah ya sikap kita sendiri sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat biasa, tentang menyikapi beberapa hal yang sangat sering kita lihat, sangat sering kita rasakan, yaitu tentang ketidakadilan dalam proses ya, mungkin satu pelayanan publik, mungkin proses hukum dan sebagainya. Kita mulai, minimal kita mulai dari diri kita sendiri lah mas. Contoh saya, jadi ini kisah pribadi saya nih. Salah satu contoh kan gini, proses pembuatan KTP atau KK dan sebagainya gitu kan. Banyak di antara kita itu yang lebih memilih lewat jalur belakang. Sebenarnya pembuatan KTP, pembuatan KK kan gratis dis, dan sebagainya itu. Tapi kan kita maaf, terkadang kita saat mengurus di desa itu gak dipersulit oleh beberapa oknum lah. Dengan harapan kenapa? Dengan harapan agar kita itu mencari jalan yang lebih mudah, yaitu dengan cara menyuap, yaitu dengan cara jalur belakang itu. Mentalitas semacam itu, mentalitas yang ingin mendapat kemudahan dengan cara melanggar hukum, itu kan sesuatu yang sudah mendarah daging dalam diri kita. Maka dalam diri masyarakat kita, artinya kita jangan punya mentalitas semacam itu. Mending kita ngurusi KTP dewe, kita ngurusi KK dewe dengan prosedur yang berlaku. Nah, insya Allah kalau seluruh masyarakat, semua golongan bisa melaksanakan hal semacam ini, maka nanti kita akan mempunyai mentalitas, yaitu tadi, mentalitas yang benar-benar jujur, mentalitas yang benar-benar tahu aturan. Itu salah satu dari hal yang kecil dulu mas. Berarti kalau kita sudah terbiasa dengan hal kecil yang yang bisa kita lakukan sesuai dengan aturan, maka nanti kita sendiri juga akan akan mempunyai pemimpin nanti. Mentalitas yang mulai tertata semacam itu, nanti kalau kan sudah saya bilang, kalau kita tidak puas dengan pemerintahan yang sah, yang kebijakannya itu menimbulkan pro dan kontra, maka tunjukkanlah ketidakpuasan itu nanti ketika di proses pemilihan umum. Masalahnya kan kita sering tidak puas, tapi ketika nanti pemilihan umum kita ditembak dengan dengan serangan fajar sekian, kita milih lagi. Itu kan berarti kan kita sendiri yang tidak punya karakter yang kuat.
0: Jadi harus perbaiki dari diri kita juga berarti ya, Ustaz ya.
1: Dulu masih ingat mendiang almarhum Gus Dur kan pernah saya ingat statement beliau di Indonesia itu kan, yang sering kurang kan kontrol dari masyarakat itu sendiri. Dan kontrol sosial. Jadi kalau ada kayak kebijakan pemerintah, sebenarnya tidak harus nunggu hukum dari konteks sendiri berlaku, tapi kontrol dari kita sendiri bagaimana satu pelanggaran itu biar tidak terjadi. Itu yang paling penting. Kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dalam bahasa kaidah fikih ad-daf'u aula minar rafa'i. Itu terima kasih.
0: Jadi harus dari diri kita masing-masing juga memperbaiki begitu ya Ustaz.
1: Yeah, ya. Itu yang paling penting. Ya. Kalau kita saling salam menyalakan ya kita ada habisnya. Nyuwun sewu. Apa namanya? Apa gini, kemudian yang mengawal hukum gini, ada lagi ya masyarakatnya sendiri juga ternyata juga punya kesalahan yang unforgivable yang tidak termaafkan. mengawali tradisi macam itu ya. Untuk kecil ya maaf saja kan, kalau buat sin kan juga sama.
0: Betul,
1: ya kan.
0: Betul.
1: Karena orang-orang kan senang ya, selain itu kan juga aturan yang wajibnya kan harusnya dipermudah.
0: Iya.
1: Sekarang kan lebih mudah, kalau dulu kan saya awal masih kelingan itu kan itu
0: apa, sulit
1: muter-muter peda itu lah ini ya. Kayak sirkus ya kayak
0: kedelapan.
1: Gitu kan, gitu.
0: Oke, jadi sebelum kita ikut memperbaiki atau juga mengkritik, kita juga memperbaiki diri kita terlebih dahulu begitu ya.
1: Gitu, gitu.
0: Jika ya pemerintah kita gitu ya menggunakan alasan kepentingan umum untuk kebijakan, kita terima telepon dulu Ustaz Arwani. Ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Sallu ala Nabi Muhammad.
0: Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Lek Dul, pagi hari ini
2: sehat. Ya, ketemu lagi.
0: Iya, senang sekali.
2: Gimana punya kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ustaz Arwani.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ketemu lagi.
1: Ini enggak dengar belas, Mas.
0: Oh iya. Nanti dihubungkan Ustaz.
1: Ini.
0: Ya, Lek Dul. Bagaimana?
2: Ada di lingkungan Lekdol ini ada seorang pemimpin atau penguasa.
0: Iya.
2: Kalau ceramah tuh Ughatul Arabiyahnya sangat pasih Ustaz. Contohnya katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Akan tetapi secara langsung mendengarkan lektul itu, orang itu menjalankan kesalahan, benar-benar salah. Tapi ada wakul ja'al haku wa ja'al batil inal batila sana jauhko. Bahasa Arabnya waseh sekali. Yaitu katakan yang benar-benar, yang salah-salah.
0: Iya.
2: Pertanyaannya,
0: iya,
2: bagaimana kita menyikapi, menerima orang seperti itu?
0: Ah, oke. Okay.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bisa dulang, Mas?
0: Iya. Terima kasih Lek Dul dari Kota Kediri. Iya, Ustaz, tadi Lek Dul mengatakan ada pemimpin di daerahnya, di tempat daerah tinggalnya, ketika ceramah itu lugat Arabiahnya sangat fasih dalam menjelaskan sesuatu atau menjelaskan hukum. Namun dalam kesehariannya Lek Dul melihat ada kesalahan, melihat ada kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh pemimpin itu. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz?
1: Jadi penak ngomong itu lek ngomong lek maca Quran puenak, bahasa Arabnya pasti gitu.
0: Iya.
1: Kalau ukurannya bahasa Arab kan Abu Jalal bulat juga fasih bahasa Arabnya itu. Artinya itu tadi seperti yang saya bilang tadi kan, itu kan controlling dari kita, Mas. Dari kita sebagai orang biasa itu kan tahu, apalagi panjenengan tadi itu kan melihat kesehariannya. Oh, omongane Bu Agus menasehati orang lain Bu Agus, tapi ternyata untuk diri sendiri tidak atau melanggar ngajarnya sendiri. Cuman kan harus kita beri garis bawah, gitu. Bahwasanya kalau orang tersebut itu mengajak kemungkaran, apa namanya, nahi mungkar, melarang kemungkaran, maka dianya itu harus meninggalkan dulu kemungkaran tersebut sebelum dia melarang kemungkaran dari orang lain. Tapi ketika itu kok dia mengajak ke sesuatu yang makruf, sesuatu yang baik, maka dia tidak punya kewajiban untuk melakukan kebaikan tersebut lebih dulu. Artinya masih dipilih-pilih, kalau itu hal-hal yang baik tadi itu berhubungnya wajib, ya maka nanti dia itu harus melakukan dulu. Tapi kalau itu hanya bersifat sunnah, maka dia tidak punya kewajiban untuk melakukan lebih dulu. Kan gitu nih kaidah fikihnya, kan gitu. Ya, artinya kita kembalikan lagi, kalau kita tahu nyuwun sewu ada oknum ustaz, oknum gus, oknum kiai yang secara lidah puasi kemudian terang ini, atau jangankan dia pejabat juga sama semacam itu. Memang kan kita tinggal meyakin diri kita, nggak usah diikuti orang semacam itu, nggak usah dijadikan tuntunan. Itu kan kontrolnya semacam itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustadz, semoga menjawab. Terakhir mungkin sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz Arwani, silakan.
1: Jadi para pendengar RRI Muda, ada kesempatan kali ini saya ingin mencuplikan sebuah hadis sebagai penutup tema kita pada hari ini, yaitu tentang sebuah statement dari Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jahil, yaitu bahwasanya jihad yang paling afdal, yang paling utama adalah nasihat yang penuh keadilan di depan pejabat yang zalim. Maksudnya itu kritik untuk bagi kita semua ustaz, gus, kiai yang dekat dengan pemerintah tetapi tidak bisa atau tidak berani melontarkan, menasehati pejabat yang dekat dengan kita. Dengan dari saya,
0: satu. Baik, terima kasih Ustadz Arwani untuk waktunya dan ilmunya, semoga bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami dengan Ustadz Arwani di kesempatan kajian Mutiara pagi hari ini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan, termasuk tadi Lekdul yang sudah bergabung pagi hari ini ya. Kita akan ikuti kajian Mutiara pagi lagi di lain kesempatan. Dan pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi.
3: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

0: Sari berita, Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pare waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Ani Asana melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Jawa Timur Dindik Jatim masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan, hingga kini kebijakan tersebut belum dapat ditindaklanjuti di tingkat daerah karena belum ada surat keputusan resmi yang memuat mekanisme pelaksanaannya.
3: Belum bisa, itu kan basis pernyataan, jadi belum ada surat yang diturunkan langsung ke masing-masing daerah. Kita menunggu surat resmi, seperti apa polanya, mekanismenya, nanti kita ikut. Pokoknya apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, pasti kita akan mendaklanjuti, karena itu bagian dari kebutuhan kita juga, banyak guru-guru kita yang statusnya P3K penuh maupun paruh waktu. Nah, nanti kalau sudah ada surat keputusan secara resmi, kita akan tindak lanjuti bukan hanya dari Dinas Pendidikan, karena ini guru-guru, tapi juga BKD, karena BKD adalah kepegawaian yang mengurusi administrasi mereka.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah mengusulkan sekitar 2.100 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk rekrutmen tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni mengakui sebagian di antaranya tenaga pendidik.
4: Formasi sudah

0: Kami sampaikan ke Kemenpan RB kurang lebih 2.100 dan sampai sekarang belum ada jawaban dari Kemenpan RB.
1: Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pemberian kesempatan bagi guru P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi pengangkatan menjadi PNS yang direncanakan berlangsung pada awal 2027. Proses tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme seleksi. Ali Hasana melaporkan.
2: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Berikut laporan Faris Yarbo.
3: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jatimur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
4: Dengan diangkatnya guru tetapkan mereka kinerjanya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
3: Kendati demikian, dijelaskan Suko, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
5: Ya, kalau guru belum PNS masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten agak tanda kutip terpinggirkan, daerahnya itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
3: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
6: Faris Yarbo melaporkan.
2: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Surabaya mendorong penuh kebijakan pemerintah yang akan membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Faiz Putra melaporkan.
7: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Surabaya mendorong penuh kebijakan pemerintah yang akan membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati saat dihubungi RRI Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada peralihan status administrasi semata, namun diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan guru P3K khususnya di kota Surabaya. Meski dirinya mengaku masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait finalisasi kebijakan tersebut, dirinya optimis perubahan positif akan lahir pasca adanya peningkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurutnya, perubahan tersebut juga memungkinkan timbulnya peningkatan kualitas pengajaran yang linier dengan peningkatan kesejahteraan hidup para guru P3K paruh waktu sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat berkembang lebih baik ke depannya.
8: Menurut kami, ini adalah satu angin segar bagi guru-guru yang paruh waktu jika dia akan dijadikan P3K penuh waktu. Nah, hal ini memang sangat memberikan kepada mereka suatu harapan, juga akan menambahkan bagi mereka semangat karena kedepannya mereka juga punya masa depan yang bagi beliau
7: menurut data dari Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional, penghasilan para guru P3K paruh waktu saat ini berkisar dari 35.000 hingga 1,5 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut tergolong jauh dari upah minimum regional, meski jam kerja dan bobotnya setara dengan ASN penuh waktu. Maka dari itu harapannya, rencana kebijakan peralihan guru P3K paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat mampu meningkatkan sektor pendidikan dari segala aspek dan berjalan sebagai solusi jangka panjang. Faiz Putra melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta temuan limbah medis yang mengatasnamakan Rumah Sakit Eka Chandra Rini di perbatasan Surabaya-Sidoarjo diusut tuntas. Agus Indriani melaporkan.
10: DPRD Kota Surabaya meminta temuan limbah medis yang mengatasnamakan Rumah Sakit Eka Chandra Rini di perbatasan Surabaya-Sidoarjo diusut lebih lanjut. Dewan menilai perlu dicari pihak yang membuang limbah tersebut sekaligus motif di balik pembuangan limbah berbahaya di tempat umum. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Dr. Michael Laksodimul yang mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan langsung ke rumah sakit untuk memastikan proses pengolahan limbah medis sesuai prosedur. Ia juga telah menelusuri pengangkutan limbah dari rumah sakit hingga ke tempat pemusnahan akhir. Limbah medis yang bersifat infeksius dinilai tidak boleh tercecer karena berpotensi membahayakan masyarakat.
11: Ternyata mereka menimbang dan memberikan ke pihak luar, yaitu PT Wastek. Kemudian kami minta SOP untuk jalannya pembuangan dari rumah sakit ke PT Wastek ini. Apakah itu sesuai prosedur? Kami jawab sesuai prosedur. Kemudian setelah itu dari PT Wastek ke pembuangan terakhir, pemusnahan, itu ternyata ada trackingnya. Jadi di tracking kalaupun dia berhenti, itu trackingnya mencapai di tempat mana? Nah itu sampah itu akan diberhentikan. Karena ini adalah sampah yang infeksius.
10: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak mengatakan terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan limbah tersebut tidak sesuai dengan prosedur maupun produk medis yang digunakan. Salah satunya terlihat dari kondisi jarum suntik yang ditemukan di lokasi.
12: Ini lihat, semuanya recapping ya. Tancap dan ditutup kembali. Kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum, sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping. Jadi setelah terpakai
13: langsung dibuang masuk sini.
12: Setelah tercapai misalnya gini ya, ini misalnya ini saya pakai ya, kan ambil tusuk, saya selesai. Ini tidak boleh saya masukkan kembali. Ini yang paling penting pondasi berpikir kita adalah jangan sampai orang merusak nama baik EC sehingga masyarakat Surabaya tidak percaya.
10: Ia juga mengharapkan penyelidikan diperlukan untuk mengetahui siapa yang membuang serta apa motifnya. Ia berharap persoalan tersebut segera diklarifikasi agar tidak merusak kredibilitas Rumah Sakit Eka Chandra Rini dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik Pemkot Surabaya tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo mengatakan akan menelusuri asal-usul limbah ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis yang berserakan di parit kawasan eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan berserakan di parit kawasan eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah tersebut ditemukan sekitar 10 kantong plastik besar yang diduga dibuang sembarangan. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan akan menelusuri asal-usul limbah tersebut. DLHK juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
15: Diskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih. Karena jangan konsultan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, mah penghasilnya. Penghasilnya kelihatannya ini dari Surabaya. Kita koordinasi sama Surabaya masih proses.
14: Sementara itu, Bagong, salah satu warga Wedoro, Kecamatan Waru, mengatakan limbah tersebut ditemukan saat dia hendak berangkat memancing. Selain ribuan jarum suntik, terdapat botol obat, kasa kapas, serta kertas berlogo RSUD Eka Chandra Surabaya. Namun temuan itu belum dapat memastikan sumber limbah medis tersebut.
16: Juga dari rumah sakit. Kan takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, takutnya kan udah dibersihkan, diambilin terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
14: Bagong mengkhawatirkan limbah medis itu membahayakan warga karena lokasi berada di sekitar area aktivitas masyarakat. Ia juga khawatir jarum suntik bekas tersebut diambil dan digunakan kembali atau diperjualbelikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, selain Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro juga mengembangkan layanan stem cell dan DSA untuk penanganan pembuluh darah otak, serta menyiapkan cardiac center untuk bedah jantung terbuka pada 2027 mendatang. Informasi yang disampaikan Witra Adila.
17: RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai layanan medis modern kini telah dihadirkan agar warga Bojonegoro dan sekitarnya bisa mendapatkan penanganan komprehensif tanpa harus berobat ke luar daerah. Direktur RSUD Sosodoro Jatikusumo, Ani Pujiningrum mengatakan sejumlah fasilitas dan layanan medis telah resmi beroperasi seperti layanan untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, teknologi untuk mendukung proses regenerasi sel, dan layanan diagnostik sekaligus terapi pembuluh darah otak yang menjadi embrio dari pengembangan fasilitas stroke center.
13: Cita-citanya sebagai rumah sakit di pusat rujukan untuk wilayah Bojonegoro ini kita kembangkan menjadi salah satu pusat rujukan nasional yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu mungkin saat ini yang sudah berjalan adalah sebagai pusat layanan jantung dan pembuluh darah terpadu.
17: Tidak berhenti pada fasilitas yang ada saat ini, manajemen dari RSUD Sosodoro Jatikusmo telah menyiapkan langkah strategis. Pada tahun 2027 mendatang, rumah sakit ini menargetkan pembangunan ruang operasi khusus bedah jantung terbuka. Dari Bojonegoro, Witra Adila melaporkan.
2: Informasi selanjutnya pendengar, untuk pengurangan resiko bencana Indonesia, Forum Perguruan Tinggi menggelar sarasehan refleksi bencana nasional. Oni Arianto melaporkan.
18: Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia menggelar sarasehan refleksi bencana nasional. Kegiatan tersebut mendorong pembelajaran dari setiap bencana untuk memperkuat upaya pengurangan risiko. Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia, Dr. Surja Kusuma, Rabu siang mengatakan bencana harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pembelajaran dari bencana diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, kebakaran, dan berbagai bencana alam lainnya. Menurut Surja Kusuma, pembelajaran merupakan proses perubahan yang terjadi akibat pengalaman. Proses tersebut juga meningkatkan potensi perbaikan kinerja dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.
19: Jadi bagaimana kita belajar dari bencana yang sedang atau sudah terjadi, sehingga kita menemukan, kenali dulu, kemudian mengorganisasi pengetahuan, kemudian sharing, itu proses belajar. Kemudian mengapa kita harus belajar dari bencana? Jadi ada impact yang sesaat, impact yang langsung, dan impact jangka panjang. Nah, ini yang perlu dipelajari adalah kedua impact ini yang akan berdampak kepada masyarakat.
18: Sementara itu, Firman Saifuddin dari MKPITS menyampaikan analisisnya berdasarkan katalog data gempa BMKG. Analisis tersebut melihat fluktuasi kejadian gempa setelah gempa utama yang berkekuatan 7.7 magnitudo yang terjadi di Flores, NTT. Firman mengatakan data yang digunakan mengacu pada publikasi BMKG Kupang.
20: Kejadian bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dari sudut pandang seismologi, sebenarnya ini kami melakukan analisa seismologi berdasarkan data katalog kejadian BMKG yang tujuan utamanya sebenarnya berkaitan dengan fluktuasi atau kondisi terkini dari kejadian gempa, efek dari kejadian gempa yang skala 7.7 tadi.
18: Menurut Firman, perkembangan gempa penting diperhatikan dalam upaya mengurangi resiko bencana dikarenakan proses kegempaan bersifat dinamis dan tidak berhenti pada gempa utama. Oni Arianto melaporkan.
2: Edukasi pentingnya hak cipta, pelaku musik lokal di Kediri menggelar diskusi dan memamerkan karya orisinil melalui ajang resonansi karya. Ayu Citra melaporkan.
21: Sejumlah pelaku musik lokal di Kediri memamerkan karya orisinalnya melalui ajang resonansi karya di area Dojang Gunawan Club, GTC, Dusun Purworejo, Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Terdapat 6 musisi dan grup musik lokal yang menyuguhkan karya apik mereka dengan beragam karakter musik. Pada ajang resonansi karya ini bukan hanya sebagai panggung mengambil peran, tetapi ruang diskusi terkait perkembangan industri musik, persoalan hak cipta, tata kelola, dan juga pembagian royalti bagi seorang pencipta lagu. Dalam agenda ini, Yosi, seorang publisher dan pemateri diskusi, yang mengatakan bahwa pentingnya pemahaman para pencipta lagu tentang hak cipta, terutama sebelum mereka ini menyerahkan pengelolaan karyanya kepada publisher ataupun label musik. Yosi menyebutkan pula, dalam acara ini juga hadir musisi senior Bongki Marcel, ex-bassist grup band Slang, dan Ketua Badan Pengawas Wahana Musik Indonesia, WAMI.
22: Paul di sana, mereka kampanye anti predatory kontrak. Jadi kalau zaman dulu, mungkin zaman analog itu banyak sekali jenengan gak dikontrak sebagai pencipta. Tapi kontraknya grup band berapa?
23: Grup band.
22: Kalau waktu itu ada memang pencipta sendiri ada.
23: Betul.
22: Cuma persennya itu kan sih zaman dulu, Mas. Tata kelolanya sudah beda. Sekarang tata kelolanya sudah beda. Sekarang semuanya digital.
21: Sementara itu, salah satu penonton resonansi karya Tarun menambahkan, ia sangat senang sekali dengan adanya event musik lokal ini. Selain menjadi ajang untuk hiburan daerah, maka kegiatan semacam ini juga bisa menambah pengetahuan tentang perkembangan musik terkini.
24: Mbak, sangat bagus dan baik itu ada di sini. Apalagi ada tamu mantan basisnya Slang juga. bisa menjadi motivasi bagi apa para pemusik, apalagi sangat luar biasa sekali ini acaranya.
21: Diketahui hadir dalam perhelatan ini 6 musisi dan grup musik lokal seperti halnya Alan ADB yang membawakan musik rock dan rap, Ferdiman dengan genre lagu pop, jakustik dengan gitar akustik, Matraloka, Verdas, hingga Aziz and Bronx yang tampil sebagai bintang tamu. Ayu Citra melaporkan.
2: Suasana semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Masyarakat antusias mengikuti perlombaan mancing ikan patin yang dibudidayakan oleh pemerintah Desa Gelaga. Farin Regi melaporkan.
0: Suasana semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, lomba mancing kali ini menghadirkan ikan patin yang khusus dibudidayakan oleh pemerintah Desa Gelaga. Ratusan warga antusias mengikuti perlombaan yang digelar di lapangan desa tersebut. Kepala Desa Gelaga, Misran, mengatakan lomba memancing tersebut berawal dari gagasan perangkat desa yang ingin menghadirkan kegiatan sederhana tetapi mampu membuat masyarakat berkumpul, bersilaturahmi dan bergembira bersama.
1: Kita sudah melaksanakan kegiatan di sini. Kemarin itu ikan-ikan lele, ya. Kemudian tahun ini kita kondisikan ikan patin nanti. Jadi bisa variasi mas, bisa ganti ya. Supaya masyarakat tidak bosan kok lele terus. Jadi akhirnya kita sekarang patin. Dengan adanya kegiatan ini untuk meramaikan, mengusahakan 17 Agustus Republik Indonesia yang ke-81. Masyarakat bisa guyup, bisa akur, semangat, dan yang penting gembira.
0: Ismail Wahyusi, juara pertama lomba memancing, berhasil mendapatkan ikan patin seberat 1,42 kg setelah berjuang selama sekitar 1 jam.
4: Itu beratnya berapa?
5: Berarti 1,4 20.
4: Untuk berapa lama ketika mendapatkan?
5: 1 jam.
4: Umpannya apa?
5: Umpannya cacing.
4: Itu tadi apa mas?
5: Dia sepeda listrik.
4: Buat apa nanti hadiahnya?
5: Buat anak sekolah.
4: Senang?
5: Senang.
0: Usai lomba ini, Misran mengusulkan lomba tersebut dapat diperluas hingga tingkat kecamatan. Dengan berbagai hadiah yang menarik, seperti sepeda listrik, televisi, dan kambing, ia berharap tahun depan antusiasme masyarakat semakin tinggi. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farin Raki, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970, seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabarnya di hari Kamis pagi ini ya, masuk di hari ke-27 bulan Agustus 2026 ya, 10 hari setelah memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Gimana kabarnya hari ini, dan semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan segala kegiatannya ya, termasuk rencananya ada demo, ada pelaksanaan demonstrasi di Jakarta tanggal 27 Agustus ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat juga semoga bisa diterima oleh para pemimpin atau juga para pemangku kebijakan kita di Jakarta sana ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Apa yang menjadi tuntutan juga bisa didengarkan, dan juga tentunya semoga di hari kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia ini, Indonesia bisa menjadi lebih baik tentunya. Padahal nanti saya Rifki Rayan akan memberikan beragam informasi dalam Kediri pagi ini, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya. Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik benar, kami hadirkan informasi dari NTT, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyiapkan 48 genset guna mendukung fasilitas kesehatan wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. 48 genset tersebut akan disalurkan ke 7 kabupaten terdampak, di mana Kementerian ESDM bekerjasama dengan para pelaku usaha sektor ESDM juga mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat untuk mendukung penanganan masyarakat. Dukungan diarahkan agar layanan dasar, terutama fasilitas kesehatan, tetap dapat berjalan dalam kondisi pasca bencana. Nah, pendengar, Presiden juga menyampaikan duka cita kepada warga yang kehilangan anggota keluarga dan menjelaskan langkah pemerintah selama masa tanggap darurat. Pemerintah terus memantau kondisi dan mengirim bantuan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebagai informasi, pendengar, BNPB juga mencatat hingga Selasa 25 Agustus kemarin jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 skala Richter terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 15 Agustus kemarin bertambah menjadi 103 jiwa.
3: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Setelah kita ikuti warta berita sentral pukul 7 dari Pro 3 Jakarta nanti, saya masih akan menemani Anda dalam Kediri Menyapa dengan informasi seputaran Kediri Raya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri ini menurut saya pembangkit listrik yang langsung berada di sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah terbentuknya di Bandung ya, Pak Ringo yang apel siaga juga bersama dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan berbeda antara yang fase 1, fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri menurut saya, pembangkit listrik yang sumber energi sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Semua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari.